0: dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini, tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan, saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
0: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mihtahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Rinten, Bu, kemasan, Bu, yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
6: Banyak. Kita gampang, kenalnya apa?
5: hari ini masih langka ya Mas?
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi dia lang-lang, ya itu dia sudah berniat, ya berniat ihram. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya nanti di Jeddah ya untuk mengambilnya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo Alam. Ya nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus. Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
10: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
11: Tender untuk joki ini juga mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
10: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
9: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
10: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Inaliem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
7: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
12: Ya. Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
7: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
12: Betul.
7: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
10: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Tapi kalau masyarakat dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
3: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
13: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
14: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothfork dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Dengan terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban pagi ini menemani aktivitas Anda pendengar siaran edisi hari Senin 11 Mei 2026. Gimana hari Seninnya pendengar? Selamat jalankan aktivitas hari ini ya. Bagi Anda yang berpergian atau perjalanan pagi hari ini, terus kami himbau untuk hati-hati di jalan karena lalu lintas cukup padat. Mengingat juga bersamaan dengan berangkat kerja, sekolah, kuliah, dan aktivitas yang lainnya pagi hari ini. Sehingga bagi Anda yang perjalanan atau aktivitas pagi hari ini, terus kami himbau untuk hati-hati di jalan. Anda bisa gabungan berbagi informasi trafik ataupun juga cuaca di tempat Anda di 0356-8834756 atau via WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Sembalias menghadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Perli memindahkan 321 warga negara asing yang diamankan dalam pengungkapan kasus perjudian daring jaringan internasional di Jakarta Barat ke sejumlah kantor imigrasi. Hal ini dilakukan guna menjalani pemeriksaan lanjutan. Karo Penmas Divhumas Perli, Turnoyudo Wisnu Andiko, mengatakan pemindahan tersebut merupakan bagian dari pendalaman kasus sekaligus penguatan koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara. Ia merinci, sebanyak 150 orang dipindahkan ke rumah detensi imigrasi, 150 orang lainnya ke Direktorat Imigrasi Pusat, dan 21 orang ke Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan mempercepat pemeriksaan administrasi keimigrasian, pendalaman identitas, hingga penelusuran kemungkinan keterlibatan para WNA dalam jaringan perjudian daring internasional yang beroperasi di Indonesia. Perli menegaskan, penanganan perkara dilakukan secara terintegrasi bersama instansi terkait, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk memastikan aspek pidana maupun pelanggaran keimigrasian ditangani secara menyeluruh. Sebelumnya, Bareskrim Perli mengungkapkan praktik perjudian daring jaringan internasional di wilayah Jakarta Barat. Perli juga mengamankan ratusan WNA dari berbagai negara yang diduga terlibat dalam operasi judi online tersebut. Pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari upaya aparat penegak hukum memperkuat pemberantasan perjudian daring lintas negara yang semakin kompleks, di mana mereka diduga memanfaatkan jaringan internasional serta teknologi digital. Selain proses pidana, polisian juga memindai kemungkinan pelanggaran izin tinggal serta penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh para WNA yang diamankan dalam operasi tersebut.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Masih di Pro 1 RRI Tuban, pendengar tentu juga masih ditemani oleh Hasna pagi hari ini. Bagi Anda yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yang sudah sampai di tempat kerja, semangat juga kerjanya hari Senin. Lagi-lagi balik lagi hari Senin ya, pendengar. Cepat sekali menuju hari Senin, tapi kalau menuju hari Minggu lama banget ya. Masih dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Pagi jelang siang yang nanti Hasna juga akan hadirkan berbagai informasi untuk Anda. Anda juga boleh pendengar ya berbagi informasi barengan sama Hasna ataupun traffic dan juga cuaca di tempat Anda. Sampaikan saja informasinya di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Gimana cuaca di tempat Anda atau lalu lintas di tempat Anda khususnya di wilayah Tuban dan sekitarnya ya. Atau wilayah Pantura juga bolehlah, Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan begitu. Atau ingin berbagi informasi kaitannya dengan modulasi siaran kami di tempat Anda, apakah terdengar dengan jelas khususnya bagi Anda yang mendengarkan di frekuensi 87,9 begitu. Atau Anda yang bisa mendengarkan siaran kami di website resmi kami www.rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Itu bisa Anda dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store, sekaligus bisa mendengarkan informasi RRI seluruh Indonesia dengan sangat mudah. Hanya di Pro 1 RRI Tuban, Hasna menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 11 siang ya, karena tidak ada jadwal untuk program yang mengikuti siaran di luar RRI Tuban. Akan ada program Halo RRI jam 9.10 dan Tuban siang ini pukul 10 hingga pukul 11 ditemani oleh Hasna.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Informasi kami hadirkan untuk Anda dari Kabupaten Lamongan, pendengar Dadim 0812 Lamongan, Letkol Infdeni Suryo. Telah bekali ratusan pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Aula Kadet Suwoko Kodim 0812 Lamongan. Di hari Minggu kemarin, pendengar, dari setiap titik KDKMP, 6 pengurus unit usaha toko direkrut lebih dahulu untuk mengikuti pengarahan. Mereka mendapat pembekalan langsung menjelang peluncuran serentak KDKMP di 90 titik sekabupaten Lamongan. Sementara pengurus lainnya akan ditentukan melalui musyawarah desa oleh kepala desa masing-masing. Dalam kegiatan tersebut, para calon pengurus yang berhasil dari unsur pemuda, perangkat desa, pelaku UMKM, kelompok tani, hingga nelayan tampak antusias menyimak arahan dari Dandim 0812 Lamongan. Kemudian ditegaskan bahwa KDKMP harus menjadi motor penggerak ekonomi di desa dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ditekankan juga 3 prinsip utama yang harus dipegang para pengurus, yakni kejujuran, transparansi, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan koperasi bergantung pada kesungguhan pengurus dalam mengelola organisasi secara profesional dan terbuka. Suasana pengarahan berlangsung interaktif saat sesi tanya-jawab dibuka. Sejumlah calon pengurus menanyakan strategi pemasaran hingga permodalan awal koperasi. Pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh Dandim dengan bahasa sederhana dan mudah difahami peserta. Kegiatan itu juga dihadiri Pasiter Kodim, kemudian perwakilan dari koperasi serta para dan ramil yang nantinya bertugas mendampingi pelaksanaan program di wilayah masing-masing. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dinilai menjadi kekuatan penting dalam menyukseskan program KDKMP di Lamongan. Kegiatan ditutup dengan yel-yel bersama Koperasi Merah Putih dari Desa untuk Indonesia yang menggema di Aula Kadet Woko sebagai simbol semangat membangun ekonomi kerakyatan yang ada di desa.

Masih di Pro 1 RRI Tuban, ditemani oleh Hasna di Tuban pagi ini mendengar jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan beralih di program Halo RRI hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat edisi hari ini. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memproses Joko Widodo dengan hukuman seberat-beratnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnback.id, tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya. Ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut. Jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang diklaim.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, pendengar program Halo RRI menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Program aduan layanan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tuban dan sekitarnya, Anda boleh menyampaikan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9626486. Sekaligus juga bisa menyertakan bukti berupa foto ataupun juga video di WhatsApp kami atau bisa juga di Instagram kami, media sosial di RRI Tuban atau di TikTok kami RRI Tuban 18 begitu pendengar. Anda bisa selalu update informasi-informasi, kemudian pelayanan, infrastruktur yang ada di Kabupaten Tuban hanya di Pro 1 RRI Tuban di program Halo RRI. Sembari juga menghadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang hari ini.

0: pastikan semua kan baik saja.
1: Saat kau terbangun, ku kan di sisimu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Informasi akan kami update untuk Anda pendengar, barusan dapat informasi dari Kepala PLN ULP Kabupaten Tuban.

kaitannya dengan pemadaman yang akan terjadi maksud kami di Kecamatan Widang, Desa Minongorejo, Dusun Pancur dan Desa Goa pendengar. Ini akan terjadi pukul 10 hingga 14 atau jam 2 siang begitu maksud kami. Ada pemeliharaan jaringan SUTM pendengar di hari Selasa 12 Mei 2026. Catatan penting khususnya apabila pelanggan memiliki genset agar dipisah dengan instalasi listrik. Kemudian apabila pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Apabila ada kendala di luar kendali dari tim dan pekerjaan belum selesai pada jam yang telah ditentukan, maka pemadaman tersebut akan diperpanjang. Jadi waktu dapat berubah-ubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan begitu pendengar. Jadi mohon kerjasamanya, info sudah kami sampaikan. Barangkali ada warga yang ada di desa tersebut di Kecamatan Widang, di Desa Minohorejo, Dusun Pancur dan Desa Goa. Ini perlu waspada, perlu berhati-hati. Jika nanti barangkali di hari esok ini ada kegiatan yang membutuhkan listrik begitu ya, karena ada pemadaman sehingga harus bersiap terlebih dahulu. Masih sampai nanti jam 10 begitu ya, masih menemani aktivitas Anda di program Halo RRI sehingga Anda pun juga bisa berbagi informasi untuk kami yang nantinya akan kami juga sampaikan kepada pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Tuban. Pendengar, sudah melewati setengah hari, hampir setengah hari di hari Senin ya. Gimana, masih terasa cepat atau terasa lambat di hari Senin ini? Pendengar, program Haro RRI akan kita sudahi dulu karena jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan beralih di Tuban siang ini hingga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu 1 jam ya, Hasan menemani aktivitas Anda. Nanti boleh request lagu pop Indonesia. Barangkali mood kamu hari Senin itu mau dengerin lagu apa di Pro 1 RRI Tuban, nanti boleh request di Tuban siang ini barengan sama Hasna. Hanya di Pro 1 RRI Tuban, tetap bersama kami, terus dengerin RRI Tuban setiap harinya di frekuensi 87,9 di aplikasi RRI Digital atau di website resmi kami di www.rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani oleh Hasna di Tuban siang ini, mengawali perjalanan Tuban siang ini karena nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Berbagai komposisi lagu pop Indonesia sudah Hasna hadirkan untuk Anda, dan nanti juga akan Hasna update informasi-informasi yang ada di wilayah Tuban dan sekitarnya. Hanya di Pro 1 RRI Tuban siang hari ini pendengar, Anda bisa gabungan di 0356-8834756, bisa juga via WhatsApp kami 0851-9624186. Nah, Anda bisa berbagi informasi, bisa request lagu, lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani aktivitas Anda di hari Senin, langsung aja gabungan sama Hasna hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Masih di Pro Satu Era di Tuban siang hari ini, yang tentu juga masih ditemani oleh Hasna pendengar hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Satu WhatsApp yang masuk, request lagu Sabrina Leanor ya. Ini menjadi favorit pendengar setiap Pro Satu Era di Tuban juga, yang tiap harinya, hampir setiap hari request ya. Selamat pagi Kak, izin request lagu. Pagi, tapi udah agak siang ya, jadi pagi jelang siang ya. Langsung aja Hasna hadirkan lagunya dari Sabrina Leanor. Ini lagu terbarunya sepertinya ya, yang di requestkan hari ini. Anda juga boleh request lagu pendengar ya. Hasna akan tunggu hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu pop Indonesia bisa direquestkan di Pro 1 RRI Tuban barengan sama Hasna. Boleh berbagi informasi sekaligus juga request lagu di siang hari ini. Satu lagu Hasna hadirkan, lagu Sabrina Leanor dengan judul Haha ya. Ini termasuk lagu terbarunya yang akan Hasna hadirkan spesial untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Tuban.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, pendengar, Tuban siang ini ya, Tuban pagi ini, enggak Tuban siang ini, maksud Hasna, mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya Hasna pamit undur diri bersama Anda, karena Tuban siang ini hingga Tuban sore ini nanti Anda akan ditemani oleh Wahyu Pria. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami dan stay terus di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Barcelona pastikan gelar tim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilina Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri, Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0, akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: atrapalhou 7 no nosso gol,
2: dão mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Jadi kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Nah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk ke depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau Big Final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Terima kasih pendengar, kita masih mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada ya. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di Tuban siang ini pendengar, edisi tanggal 11 Mei 2026 di hari Senin. Sampai nanti Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat ya. Hari ini dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Pendengar bisa mengirimkan atensi-atensi ke WhatsApp dari RRI Tuban ya di 085196264186 dan juga bisa telepon di 0356883456. Selain ini pendengar, kita akan melanjutkan program Tuban pagi ini dengan program Sekar Sari. Tentunya kami akan menyajikan lagu campur sari dan juga keroncong selama kurang lebih 1 jam dimulai dari pukul 12 sampai pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Berikan kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya masih di program Sekarsari ya, di tanggal 11 Mei 2026. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria tentunya, sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya di siang yang cukup cerah di wilayah studio RRI Tuban dan juga mungkin di wilayah Kabupaten Tuban ya, yang sedang nyantai mungkin ya, yang baru pulang kerja ya, ditemani oleh lagu keroncong dan juga campur sari. Ini cocok banget kalau misalnya pendengar pengen request lagu kesukaan keroncong dan juga campur sari pendengar dimanapun kalian berada sekarang, boleh banget di WhatsApp kami di 085196264186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356883456.

0: Mendengar terlebih dahulu kita sampaikan lintas informasi pada pukul 12.18 waktu Indonesia bagian Barat pendengar.
1: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
2: Anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengapresiasi keberhasilan Bareskrim. Polri membongkar jaringan perjudian online internasional di Jakarta. Menurutnya, langkah kepolisian tersebut melindungi masyarakat dari dampak sosial perjudian daring berkepanjangannya semakin meluas di Indonesia. Habib Abu menilai perjudian online memicu persoalan ekonomi keluarga, kriminalitas, serta kerusakan masa depan generasi muda masyarakat Indonesia. Diharapkan pengawasan terhadap jaringan perjudian internasional diperkuat agar Indonesia tidak menjadi basis operasi kejahatan digital global nantinya. Sebanyak 321 warga negara asing diamankan petugas setelah menjalankan aktivitas perjudian digital lintas negara terstruktur Indonesia selama ini. Para pelaku diduga berasal dari Vietnam, Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, dan Malaysia serta Kamboja dengan jumlah berbeda antar negara yang diamankan. Ia mengatakan pengawasan jaringan perjudian daring internasional terus diperkuat. Perihal ini melalui koordinasi antar lembaga penegakan hukum nasional secara terpadu.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Iya pendengar, masih di Sekar Sari tentunya ya, masih ada kurang lebih 30 menit lagi Wahyu menemani pendengar dengan lagu Campur Sari dan juga Keroncong. Dan tentunya di samping itu kita akan menghadirkan beberapa informasi ya, yang datang dari wilayah Tuban dan kota-kota sekitarnya tentunya. Nah, satu informasi dari wilayah Bojonegoro, pendengar. Bupati Bojonegoro minta ASN dan juga SPPG untuk mengkonsumsi telur hasil program Gayatri. Sementara itu memang pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan peternak daerah, pendengar. Bupati Bojonegoro Setio Wahono ini secara resmi ya, ini menerbitkan surat edaran nomor 5246,5412 dan 2026. Dan isinya ya, dalam surat tersebut mewajibkan penyerapan hasil produksi telur dari peternak lokal dan keluarga penerima manfaat program gerakan peternak ayam petelur mandiri atau disingkat dengan Gayatri ya. Dan kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi stabilitas usaha peternak ayam di Bojonegoro sekaligus mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal, pendengar. Dan memang ya, untuk menjamin efektivitas kebijakan tersebut ya, setiap penyerapan telur di lingkungan OPD RSUD kecamatan hingga unit usaha wajib dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Peternakan dan juga Perikanan, pendengar ya. Dan laporan tersebut nantinya akan dilakukan secara transparan, pendengar ya. Kabar baik ya pendengar ya, untuk pendengar yang ada di wilayah Bojonegoro, ternyata memang untuk menambah dan juga agar mandiri begitu ya, diciptakanlah program Gayatri dan dengan tujuan sama-sama saling menguntungkan begitu ya, simbiosis mutualisme antara masyarakatnya, terlebih diri SPPG dan juga ASN-nya dan juga peternak ayam dan juga petelur itu tadi, pendengar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya pendengar, karena setelah ini waktu sudah masuk ke pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat ya, artinya Wahyu harus pamit undur diri di program Sekarsari edisi tanggal 11 Mei 2026. Setelah ini kita akan kembali mengudara dengan program Warta Berita Tuban yang akan mengudara dan menemani pendengar di pukul 13 sampai 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 11 Mei 2026 bersama saya, Wahyu Pria. Kabar pertama dari wilayah Bojonegoro, puncak BBGRM dan HKG PKK Bojonegoro. PKK luncurkan program Gayatri, puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BPGRM ke-23 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026 di Kabupaten Bojonegoro berlangsung semarak. Dalam momentum tersebut, tim penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro meluncurkan program Gayatri atau Gerakan Ayam Petelur Mandiri sebagai upaya mendorong kemandirian pangan dan pemberdayaan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan rumah. Lia Yunita melaporkan.
1: Mitra Setia Maulwabati, pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM ke-23 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026. Kegiatan ini dirangkai dengan aktualisasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Acara dipusatkan di Taman Pinggir Gawan Desa Pilang Gede, Kecamatan Balen, dan dihadiri Bupati Bojonegoro Setiawahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, jajaran Forkopimda, serta Ketua TPKK Bojonegoro Cantik Kawahono. Momentum ini juga menjadi refleksi semangat gotong royong sesuai tema Hari Kesatuan Gerak PKK tahun ini, yakni perkuat 10 program pokok PKK, laksanakan Cita-cita wujudkan Indonesia Emas 2045. Ketua TPPKK Bojonegoro Cantik Kawahono mengatakan PKK terus mendorong ibu rumah tangga agar lebih berdaya dan produktif.
2: Launching program unggulan PKK Kabupaten Bojonegoro, yaitu pengembangan program gerakan peternak ayam petelur mandiri atau Gayatri adalah untuk peningkatan gizi keluarga dalam konsumsi protein hewani. PKK bergerak mendorong dan memotivasi ibu-ibu rumah tangga agar berdaya dan produktif di dalam upaya peningkatan gizi keluarga dengan memanfaatkan tanah pekarangan yang ada, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kecukupan gizi keluarga. Dengan gizi yang cukup akan menjadikan keluarga sehat, kuat, dan melahirkan generasi emas harapan bangsa.
1: Cantika Wahono juga berharap program Gayatri dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Kita masuk ke kabar arena. Direktur Bisnis Persela Lamongan siap berbenah dan dari sisi finansial dan scouting pemain untuk raih hasil yang lebih baik pada musim depan. Farin Regi melaporkan.
3: Manajemen Persela Lamongan mulai melakukan evaluasi menyeluruh usai menuntaskan kompetisi championship musim 2025-2026. Setelah mengakhiri musim di peringkat 6, tim berjuluk Laskar Joko Tingkir berkomitmen melakukan pembenahan demi meraih hasil lebih baik musim depan. Direktur Bisnis Persela, Praditya Aditya, mengatakan manajemen telah bekerja keras sepanjang musim, baik dari sisi pengelolaan klub maupun penguatan sumber pendanaan. Menurutnya, Persela akan melakukan penataan lebih matang, terutama dalam sektor finansial dan pengembangan bisnis klub. Manajemen juga mulai membangun tim khusus di bidang sponsorship dan business development yang diisi tenaga profesional.
4: Alhamdulillah Persela bisa finish di nomor 6, peringkat 6, dan kita syukuri kita sudah bekerja keras, luar biasa, manajerial, terus melakukan evaluasi, kita memperbaiki dari sisi semuanya, mulai dari nata finance, keuangan, kemudian menata resource funding atau sumber-sumber daripada keuangan kita. Dan kami untuk tahun depan akan mempersiapkan dengan lebih baik, lebih matang secara sponsorship, lebih matang kami sudah bangun sponsorship business development yang dimana diisi orang-orang yang memang ekspor di bidang engagement dengan sponsorship.
3: Kemudian pelatih Persela, Bima Sakti, mengungkapkan telah melakukan pertemuan dengan Bupati Lamongan selaku penasihat tim dan manajemen untuk menyampaikan laporan serta evaluasi selama dirinya menangani tim.
5: Saya juga sudah bertemu dengan Pak Bupati, dengan manajemen semuanya, memaparkan dan mempertanggungjawabkan selama saya berada di Persela. Artinya saya mengucapkan terima kasih dengan kondisi yang kemarin di awal dan sampai di Liga 2 kita di posisi nomor 6.
3: Dengan persiapan lebih matang, Persela menargetkan capaian lebih tinggi pada musim berikutnya. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, kabar Arena tadi yang menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban edisi tanggal 11 Mei 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

ti.

0: aku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan.

0: biru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Satu hal niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu luar biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Nah, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita nenek moyang.

apakah rohnya itu masih ada, kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada empat. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, pincang kakinya, kemudian Aki Mempuo, Aki Mentadap, ada empat. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah ini baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya
1: kekurangannya akses jalan ya betul
2: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Papaya berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling Gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan terima kasih pendengar yang masih mendengarkan di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Sudah masuk di program Seruling Gendang edisi tanggal 11 Mei 2026 sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Wahyu menemani pendengar di program Seruling Gendang dengan ragam lagu-lagu dangdut pilihan pendengar. Dan kalau misalnya pendengar ingin request begitu ya, lagu-lagu dangdut bisa melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356-88-34756. Sudah ada penelpon? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Miki. Ini sama siapa?
1: Ini dengan Wahyu, Bapak. Bapak ya, dengan siapa?
2: Dengan Mas Wahyu. Mm-hmm. Saya Mas Tamati Arto di Hokayen, Bancar, Mas.
1: Oh, di Bancar. Gimana kabarnya, Bapak, Bancar?
2: Ini panas, Mas Wahyu.
1: Oh, panas ya?
2: Iya.
1: Enggak.
2: Mas Wahyu, panas.
1: Sami.
2: Iya. Aku minta lagunya, Mas.
1: Boleh dong, Bapak.
2: Lagunya... Sonia, Mas.
1: Sonia?
2: Iya, yang dari Gary Mesa.
1: Oke, okay. Nggih, nanti diputerin nggih. Ya, boleh monggo silakan, Bapak.
2: Ya, salamnya yang pertama buat Mas Wahyu, semoga sukses selalu dan diparing banyak.
1: Gary! Nggih.
2: Ya, terus selanjutnya juga ada Kang Jarwoto. Ada Mas Bujang, Mas Ivan. Terus ada Mbak Sutrini, selamat siang. Terus ada Mbak Ii, juga terus ada Bijas Muni, ada Mbak Mantemandang.
1: Nggih.
2: Ya, pokoknya semua saja, Mas Wahyu.
1: Nggih.
2: Ya, terima kasih, Mas Wahyu.
1: Terima kasih, Bapak. Sehat-sehat selalu.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, sudah ada salah satu pendengar dari RRI Tuban ya, dari Bancar tadi, yang request lagu Sonia dari Gary Mahesa. Selamat mendengarkan.
3: Mahesa!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di waktu Tuban sore ini mendengar ya, edisi tanggal 11 Mei 2026. Lebih tepatnya di program Beranda Asta Cita di Senin hari ini ya, sampai nanti pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan sajikan beberapa informasi dari wilayah Tuban dan kota-kota sekitarnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: What's up, yo? Listen up.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Kita awali updatean sore hari ini pendengar dari PT PLN Nusantara Power Unit Pengembangkit Tanjung Awar-Awar yang memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan menggandeng Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 329 Sunan Bonang pendengar melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR unggulan yang bertajuk Si Pandu dan Desi. Nah, keduanya ini berkomitmen untuk mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Tuban. Berkat sinergi ini diwujudkan melalui pendampingan intensif bagi personel batalion untuk mempelajari manajemen agrikultur terpadu. Jadi program Si Pandu dan Desi merupakan inisiatif dari pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan sektor pertanian, kemudian peternakan hingga sistem pengolahan limbah secara mandiri. Senior Manager PT PLN Nusantara Power UP Tanjung Awar-Awar, Yunan Kurniawan, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat dalam mendukung program pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan, di mana harapannya terbentuk kerjasama yang baik antara aparat dengan masyarakat untuk menghasilkan hasil pangan yang bermanfaat dan berkualitas. Ia juga mengatakan bahwa keterlibatan personel Yonif 932 Sunan Bonang diharapkan mampu memperkuat implementasi program pembangunan berbasis masyarakat dengan kapasitas personel yang mumpuni dalam manajemen pemberdayaan. Efektivitas program di lapangan juga diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Mendengar langkah ini juga dipandang sebagai wujud nyata dari komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan yang tidak hanya menyasar masyarakat sipil tapi juga bersinergi dengan aparat keamanan. Jadi hasil yang diberikan oleh aparat juga akan kembali memberikan dampak positif kepada masyarakat. Ini sinergi antar perusahaan, aparat, masyarakat. Ini menjadi kunci dalam mendukung pembangunan nasional yang berdaya guna. Jadi mereka optimis kemitraan ini akan menciptakan dampak berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Tuban ke depannya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Kita bergeser ke wilayah Bojonegoro, pendengar. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan peternak daerah. Bupati Bojonegoro Setiawahono secara resmi menerbitkan surat edaran nomor 524/605/412.222/2026. Dalam surat edaran tersebut mewajibkan penyerapan hasil produksi telur dari peternak lokal dan keluarga penerima manfaat program gerakan peternak ayam petelur mandiri atau Gayatri. Kebijakan strategis ini bertujuan untuk melindungi stabilitas usaha peternak ayam petelur di Bojonegoro sekaligus mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Dalam edaran tersebut, Bupati juga menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara serta karyawan dan karyawati di lingkungan organisasi perangkat daerah hingga tingkat kecamatan turut berpartisipasi aktif. Jadi dihimbau para ASN membeli minimal 2 kg telur setiap bulan dari peternak binaan program Gayatri maupun peternak lokal. Terkait harga pembelian akan merujuk pada harga pasar yang berlaku atau sesuai dengan harga acuan pembelian di tingkat produsen yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Langkah antisipatif ini pendengar juga menyasar sektor pendidikan dan sosial. Jadi Bupati juga menekankan kepada Kepala SPPG agar memprioritaskan pasokan telur untuk program makan bergizi gratis dari hasil produksi penerima manfaat Gayatri. Jadi sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi sirkular yang saling menguatkan antara program sosial pemerintah dan pemberdayaan peternak desa. Tanya menyasar sektor pemerintahan, pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menghimbau pelaku usaha retail, swalayan hingga pasar tradisional untuk memprioritaskan penjualan telur ayam ras lokal. Jadi para pelaku usaha diingatkan secara tegas untuk tidak melakukan spekulasi harga maupun penimbunan stok yang dapat merugikan pasar. Kemudian untuk menjamin efektivitas kebijakan ini, setiap penyerapan telur di lingkungan OPD, RSUD hingga kecamatan, hingga unit usaha wajib dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Peternakan dan Perikanan. Jadi laporannya dilakukan secara transparan, dan program Gayatri ini sendiri pendengar merupakan inisiatif unggulan pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dirancang untuk menciptakan kemandirian ekonomi keluarga melalui sektor peternakan ayam petelur.

Pendengar masih menemani Anda di Tuban sore ini dalam sore ceria ya. Menjelang saat kumandang azan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya, pendengar, kami ajak Anda untuk berjeda sejenak seperti itu ya, untuk mengikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Dan kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan dimanapun saat ini berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tuban sore ini, Pro 1 RRI Tuban, menemani Anda ya sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan kembali hadirkan beberapa komposisi lagu religi di sore hari ini, pendengar. Sebelum nanti kita akan kembali update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya, juga wilayah lain di Jawa Timur untuk sore hari ini, di mana kondisi cuaca juga cukup cerah ya. Kalau misalkan ini siang hari mungkin cerah ya, seperti itu. Maksudnya tidak ada awan mendung terlihat untuk sore hari ini, namun memang tetap harus dipersiapkan ya ketika Anda akan keluar melakukan perjalanan yang cukup jauh seperti itu, pendengar. Tetap harus

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar, kita update kembali informasi sore hari ini. Kali ini dari wilayah Lamongan, pendengar. Menjelang peresmian Koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 16 Mei mendatang, Kodim 0812 Lamongan menggelar pembekalan bagi calon karyawan koperasi di KDMP Sukorejo, Kabupaten Lamongan pada Senin ini. Kegiatan pembekalan ini dipimpin langsung oleh Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infantri Deni Suryo Anggo Dikdo, dan diikuti perwakilan calon karyawan dari 90 titik koperasi yang akan diluncurkan serentak secara daring di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan.

Letkol Infantri Deni Suryo Anggo Dikdo mengatakan bahwa peserta yang mengikuti pembekalan merupakan warga asli dari desa masing-masing dan telah ditunjuk sebagai calon pengelola koperasi, termasuk posisi wakil manajer. Jadi peresmian koperasi dijadwalkan berlangsung pada 16 Mei 2026 dan akan dilaksanakan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara terpusat di Kabupaten Nganjuk. Jadi pembekalan ini dilaksanakan selama 2 hari dengan melibatkan tim Agrinas untuk memberikan pemahaman terkait mekanisme operasional koperasi, mulai dari tata kelola hingga sistem distribusi barang. Di lain sisi, staf marketing, sales dan distribusi PT Agrinas Pangan Nusantara Arnold Hanok juga menjelaskan bahwa materi pembekalan difokuskan pada penguatan pemahaman operasional toko bagi para calon asisten kepala toko KDMP. Menurut Arnold, para peserta dibekali standar operasional prosedur terkait tugas kasir, pramuniaga hingga mekanisme penerimaan barang di warehouse atau gudang penyimpanan. Dan pembekalan selama 2 hari tersebut diharapkan mampu memberikan pengetahuan dasar sekaligus kesiapan teknis bagi seluruh calon pengelola KDMP sebelum koperasi resmi beroperasi. Dan pelatihan ini juga menjadi langkah penting agar seluruh koperasi Merah Putih di Lamongan siap beroperasi secara optimal saat resmi diluncurkan nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita update informasi perkiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Tuban, pendengar, untuk hari ini tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 12 jam ke depan.
1: Selamat malam para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Pada malam hari ini saya Atintri Pamungkas dari BMKG Tuban akan menyampaikan informasi perakiran cuaca pelayaran bagi para pengguna pelayaran di wilayah perairan Jawa Timur yang berlaku hari ini Senin 11 Mei 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 12 jam ke depan. Keadaan cuaca di wilayah perairan Tuban pada malam hari ini cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Arah angin bergerak dari timur hingga tenggara berkecepatan 14 sampai 25 km per jam. Dan untuk wilayah perairan Bawean bagian selatan, cuaca pada malam hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan tinggi gelombang juga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Arah angin bergerak dari timur hingga tenggara berkecepatan 16 sampai 28 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca pelayaran yang dapat BMKG sampaikan pada malam hari ini. Kami mohon untuk masyarakat yang hendak melakukan aktivitas di laut untuk tetap waspada dan selalu berhati-hati terhadap perubahan kondisi cuaca dan gelombang selama pelayaran. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains,

Pendengar kita akan jeda sejenak kumandang azan Isya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Kami harap Anda tetap bersama kami di FM 87,9 untuk kembali update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda dimanapun saat ini berada. Bagi yang menjalankan, pendengar masih menemani Anda di Tuban sore ini ya, hari Senin 11 Mei 2026. Beberapa informasi sudah kita update di sore hari ini, menemani aktivitas sore hari Anda ya. Tentunya nanti kita akan kembali update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya, informasi dari wilayah Jawa Timur juga ya, sampai nanti malam seperti itu pendengar. Dan sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama program 3 RRI malam hari ini, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
4: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
4: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
5: Ibu ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
6: 10.000 kami.
5: Tahun ini 10.000 ya?
6: Ya.
5: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
6: Ya.
5: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
4: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
7: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Mengenai tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
7: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
7: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpangsiuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpangsiuran itu.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
9: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
8: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
9: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
10: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
9: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
11: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
12: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
11: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat, dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
12: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman, sebaya, dan rasa ingin tahu yang tinggi.
13: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
12: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
15: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
16: Ya, makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari kami itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan juga teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, pulang alhamdulillah juga.
17: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya?
15: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna. Dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
19: Walaupun juga berjalan cukup lancar, pemeriksaan ini oleh Makarus atau Patrek, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah terjadi dilaksanakan di sini sehingga begitu sampai kita jalan kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan ke hotel.
18: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saat udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-view friendly match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-view friendly match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap bantu. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban sore ini, pendengar, satu program penutup ya di Tuban sore ini. Sebelum kita melangkah di Tuban malam ini, kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik bersama Romo Budi Prastio di sore hari ini dalam tema Daya Iman Yang Menyembuhkan. Menemani aktivitas Anda sampai nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Saya Romo Budi Prasetyo, dalam mimbar agama Katolik ini akan menyampaikan renungan dengan tema Daya Iman yang Menyembuhkan. Baiklah, sebelum memulai renungan, saya akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami mohon, bebaskanlah kami dari kesombongan, agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai permenungan dengan tema Daya Iman yang Menyembuhkan, saya akan membacakan Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, setiap orang dipanggil untuk erat bersatu dengan Kristus agar mampu bertekun dalam mewartakan kabar gembira, yaitu dengan hidup penuh syukur dan pujian kepada Allah penyelenggara kehidupan. Orang kusta yang berlutut di hadapan Yesus setelah menerima penyembuhan meyakinkan kita bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja. Atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Allah dalam hidup kita, selayaknya kita selalu bersyukur dan menyembahnya. Dalam kitab suci, terutama dalam Injil-Injil, kita mendengarkan warta tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jika kita mengamati dengan seksama, terbanyak dari mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah mujizat penyembuhan orang sakit. Ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh Yesus karena ketergeraan hatinya untuk menolong orang sakit, mereka yang membutuhkan, orang kecil dan orang yang tak memiliki harapan. Yesus adalah satu-satunya harapan keselamatan mereka. Orang-orang dengan penyakit yang dideritanya memiliki kerinduan akan kepulihan dan keselamatan. Orang sakit adalah
orang yang membutuhkan pertolongan. Bagi Yesus, ini adalah pintu masuk kerajaan Allah ke dalam pribadi setiap orang. Orang yang dijamah dengan kuasa penyembuhan adalah mereka yang mudah percaya dan terbuka hatinya terhadap karya Allah, terutama mereka yang sakitnya tak tersembuhkan dan mendapat pertolongan dari Yesus. Sikap Yesus untuk dekat dengan orang sakit, peduli dengan orang sakit, serta menyembuhkan orang sakit adalah pintu keberhasilan karya Allah mendapatkan tempat di hati banyak orang, terutama orang-orang yang sakit. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mendengarkan warta tentang penyembuhan orang yang mengidap penyakit kusta. Kisah penyembuhan Naaman, seorang panglima Raja Aram, kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja. Ia meminta izin kepada Raja untuk pergi ke Israel demi mencari penyembuhan. Raja Aram pun mengirim surat kepada Raja Israel untuk menyembuhkan panglimanya. Raja Israel kaget dan mengoyakkan jubahnya karena menganggap penyembuhan itu mustahil. Elisa pun mengirimkan pesan bahwa ia akan melakukannya supaya orang tahu bahwa ada nabi di Israel. Bandingkan 2 Raja-Raja, bab 5 ayat 1 sampai dengan 8. Elisa yang menyuruh Naaman untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Ia pun dipulihkan dan dihantar kepada iman kepercayaan akan Allah Israel yang lebih berkuasa dari dewa-dewa di kerajaan Aram. Naaman meminta izin untuk mengambil tanah di Israel untuk dibawa ke rumahnya di Aram. Maklumlah pada masa itu, membawa tanah adalah simbol untuk bersatu dengan tempat di mana tanah itu berada. Kalau Elisa berasal dari tempat yang Allahnya luar biasa dan mampu menyembuhkannya, maka ia berharap bahwa ia dan seluruh keluarganya akan menyembah Allah yang menyembuhkannya. Karena itu, Naaman berkata bahwa ia tidak akan lagi mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Penyembuhan Naaman mengantarnya kepada iman akan Allah. Penyembuhan adalah pintu masuk kepada iman kepercayaan, dan karenanya kepada keselamatan. Bacaan Injil pada hari ini berbicara juga tentang penyembuhan 10 orang kusta. Pada saat itu, Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem sampai di perbatasan Galilea dan Samaria. Di sana ia berjumpa dengan 10 orang kusta. Dalam tradisi Yahudi, mereka yang mengidap sakit kusta tidak boleh bercampur dengan orang lain, karena mereka dinyatakan najis. Mereka berseru kepada Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Dan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka semuanya menjadi sembuh. Amat menarik bahwa dari 10 orang kusta yang disembuhkan itu, hanya satu orang yang kembali mengucap syukur kepada Yesus. Ia adalah seorang Samaria. Dia kembali dan berlutut
dan bersyukur kepada Yesus. Karena itu Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Orang ini adalah orang Samaria, seorang kafir, dihantar kepada iman akan Yesus, sama seperti Naaman orang kafir yang percaya akan Allah Israel. Pendengar yang dikasihi Tuhan, nyatalah dari kedua kisah penyembuhan terhadap orang kusta ini, ada satu hal yang penting, yakni iman kepercayaan. Iman kepercayaan itulah yang justru menyembuhkan mereka. Penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus bermaksud untuk mengantar mereka masuk dalam relasi keselamatan. Nyatalah bahwa iman yang besar menyelamatkan seseorang. Maka yang menyelamatkan seseorang dalam hidup ini bukanlah harta kepunyaan atau harta milik, bukanlah kemampuan atau potensi, bukanlah status atau tingkat kemasyarakatan, tetapi iman kepercayaan. Iman kepercayaan yang besar bisa mengerjakan banyak hal luar biasa dalam hidup kita. Karena iman yang besar menghantar kita masuk dalam karya Allah yang luar biasa. Artinya, seorang yang beriman memasukkan Allah di dalam dirinya dan menyerap kekuatan Allah di dalam dirinya dan bersatu dengan Allah sehingga ia mengerjakan segala sesuatu dalam persatuan dengan Allah dan dengan kekuatan Allah. Tanpa kekuatan Allah, manusia tidak bisa melakukan hal-hal yang besar menyangkut keselamatan dan bisa mendatangkan hal-hal yang hanya dalam persekutuan dengan Allah. Hal yang menarik dalam bacaan Injil yakni bahwa orang Samaria yang disembuhkan dari kustanya datang berterima kasih dan mengucap syukur kepada Yesus. Berterima kasih dalam ungkapan kesadaran seseorang bahwa Allah bekerja dalam dirinya lewat sesama atau lewat peristiwa kehidupannya. Orang Samaria yang dipulihkan datang kepada Yesus dan bersyukur. Artinya, ia memasukkan Yesus dalam dirinya, dalam iman kepercayaannya. Nyatalah bahwa ucapan terima kasih dan rasa syukur itu bukanlah sekedar kata atau sekedar keinginan. Ucapan terima kasih itu yang sesungguhnya adalah tindakan nyata. Barangkali kesembilan orang kusta yang lain itu juga berterima kasih. Tetapi rasa terima kasih mereka itu rendah. Karena tidak diungkapkan dengan tindakan nyata. Mereka tidak memasukkan Allah dalam hidupnya. Ucapan terima kasih mereka hanya sebatas mendapatkan keuntungan atau mendapatkan nasib baik bahwa mereka itu disembuhkan. Mereka tidak memiliki komitmen untuk melakukan sesuatu yang kembali kepada Yesus. Ucapan syukur yang sesungguhnya adalah melakukan sesuatu, yakni datang kepada Allah dan mengucap syukur kepada Allah.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberi contoh dan teladan kepada kita bagaimana ungkapan syukurnya lewat tindakan nyata. Dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, ia menulis, "Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Aku sadar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus dengan kemuliaan kekal." Itu menunjukkan ungkapan syukur Paulus lewat kerelaannya untuk menderita demi pewartaan Injil, tapi penderitaan yang dialaminya itu adalah kegembiraannya karena ia telah mengungkapkan rasa syukurnya dengan perbuatan nyata agar orang lain pun beroleh keselamatan. Kita sebagai umat beriman tentu berkomitmen untuk memiliki identitas yang sungguh-sungguh sebagai orang beriman dan bukan hanya sekedar disebut atau menyebut diri sebagai seorang beriman. Seorang yang beriman sesungguhnya adalah seorang yang menyatakan iman itu dalam perbuatannya dan yang mampu bersyukur kepada Tuhan atas rahmat yang diterimanya, serta menyatakan rasa syukur itu lewat tindakan nyata bagi Allah, sesama, dan masyarakat di sekitar. Pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengusahakan hidup suci dan berkenan kepada Tuhan. Pada bulan Oktober, dinyatakan sebagai bulan Rosario, jangan lupa, tiada hari tanpa berdoa rosario. Mendoakan peristiwa gembira, peristiwa mulia, atau peristiwa sedih, dan juga peristiwa cahaya. Bersama Bunda Maria, kita meningkatkan hidup iman kita sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus juga menjadi inspirasi nyata untuk belajar berterima kasih dan mengucap syukur kepada Allah dalam hidup sehari-hari. Hanya kepada Tuhanlah kita patut berterima kasih dan mengucap syukur setiap hari.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Budi Prasetyo, dengan tema Daya Iman yang Menyembuhkan. Terima kasih perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas santapan sabda yang kami terima. Semoga kami selalu menyadari betapa besar anugerah yang telah kami terima darimu, sehingga kami pun senantiasa berterima kasih, memuji, dan bersyukur kepadamu, sampai akhirnya kami kembali kepadamu dalam keabadian dengan pengantaraan Kristus.

Yesus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah turun atas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Mimbar Agama. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah masuk di Tuban malam ini, pendengar, menemani aktivitas malam hari Anda sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di awal Tuban malam ini kami hadirkan sebuah mini drama untuk kita simak bersama ya. Ada Sepatu Untuk Wana, produksi dari RRI Samarinda. Malam hari ini kita akan simak bersama, kita nikmati sebuah mini drama ini ya. Kemudian nanti kita akan berdialog bersama Food and Beverage Manager serta Sales Marketing Manager untuk membahas seputar transformasi F&B Hotel yang mengubah restoran menjadi destinasi kulineran. Seperti apa nanti kita akan bahas di Ngobras malam hari ini sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
1: Yakin, Ibu.
0: Sudah dipikirkan masak-masak kan?
1: Sudah, Bu.
0: Walaupun gajinya gak besar.
1: Doakan Aira aja ya, Bu. Supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
0: Ih, Ibu bakal kangen sama anak Ibu yang baik hati ini.
1: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
0: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah. Tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
1: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
0: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
1: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
0: Ya sudah, kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Drama Radio Produksi RRI Samarinda, Sepatu Untuk Wana. Dengan para pemeran, Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan, dan Dedi Purnama memerankan Kepala Sekolah.

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Biarpun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya Bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok anak-anak.

0: Ayo anak-anak, masuk. Kamu, siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus. Artinya hutan ya.
1: Aku nggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Wana ke sekolah nggak pakai sepatu?
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh, gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.
1: Iya, Bu.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Ya, jangan dong bu. Orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget, Bu.
1: Beruntung gimana?
0: Iya, beruntung. Dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang. Mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih, Bu. Masa ya? Ada yang ke sekolah tadi pakai sendal. Terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah. Berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya?
0: Iya bu, padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh bu.
1: Ya, tapi ibu yakin kok, setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin, semoga ya bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ih, ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah, Bu. Assalamualaikum.

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga gak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini, kalau gak dijemput gak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu Guru.
1: Ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.

0: gitu ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
0: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya...
0: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
1: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah. Kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
0: Iya, Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
1: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
0: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
1: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
0: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu. Nanti dilanjut lagi.
1: Iya, Bu. Makasih ya udah ngerepotin.
0: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban malam ini, usai kita ikuti sebuah mini drama yang menginspirasi sekali ya pendengar ya. Sepatu untuk Wana, produksi dari RRI Samarinda. Kita masuk di program Ngobras di Tuban malam ini. Ada sebuah tema yang menarik yang bisa kita ikuti sampai nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, yaitu transformasi F&B hotel mengubah restoran menjadi destinasi kuliner. Dan sudah di studio RRI Tuban ada Mas Ardi Gustapatria dari Food and Beverage Manager, kemudian Mbak Adriana Hersita, seorang Sales Marketing Manager yang tentu saja sangat pas ya untuk kita ajak ngobrol di malam hari ini. Anda nanti bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186 mengikuti obrolan kita di malam hari ini, berinteraksi secara langsung. Apabila ada pertanyaan ataupun pernyataan ya, bisa Anda kirimkan. Kemudian Anda juga bisa mengikuti melalui streaming aplikasi RRI Digital dan juga live Instagram kami di RRI Tuban. Kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio RRI Tuban. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam
1: mendengar RRI.
2: Selamat malam.
0: Gimana nih Mbak Ana, Mas Ardi, kabarnya malam hari ini?
1: Luar biasa, baik.
2: Selalu luar biasa.
1: Oh. Mbak Niswa gimana?
2: Setiap hari.
0: Harus ikut luar biasa nih berarti
2: iya
0: ya.
1: Harus selalu luar biasa.
0: Iya, supaya ini vibes positifnya tertularkan ya.
1: Betul banget.
0: Ke semuanya, tidak hanya ke pendengar. Ini kalau kita berjumpa dengan orang, pasti vibes yang kita bawa dari awal kita datang ya, pastinya ini turut serta menular ke orang lain.
1: Betul
0: seperti
1: sekali.
0: Itu. Mbak Ana dan Mas Ardi, kita malam hari ini akan berbincang ya. Waktunya tidak begitu panjang, tapi semoga ini maksimal seperti itu ya, tentang transformasi food and beverage hotel yang mengubah restoran menjadi destinasi kuliner. Nah ini untuk sebagai pembuka nih Mbak Ana dan Mas Ardi, karena kan sekarang kalau kita melihat restoran hotel ini kan bukan sekedar fasilitas untuk tamu yang menginap saja, tapi sudah terbuka untuk umum dan menjadi tempat, ya salah satunya kalau kita bisa melihat tempat nongkrong ya, juga kuliner dari masyarakat umum. Nah, menurut Mbak Ana dan Mas Ardi, kenapa sih tren ini mulai berkembang saat ini?
2: Siapa yang menjawab?
1: Silakan saya dulu. Oke. Baik, jadi kalau sekarang ini kan sudah mulai banyak hotel-hotel yang mulai berkonsep mulai mengarah ke Gen Z gitu ya Mbak Niswa. Dimana Gen Z ini terkadang mereka tidak hanya butuh tempat-tempat kafe untuk nongkrong yang memang rame, tetapi mereka juga terkadang butuh tempat-tempat yang mereka anggap private. Di satu sisi apalagi sekarang itu kan banyak tipe-tipe pekerja yang pekerjanya work from anywhere gitu kan. Jadi ketika mereka bingung mencari tempat untuk bekerja atau mungkin hanya sekedar mau nongkrong tetapi tetap produktif, salah satu tujuannya itu bisa menjadi resto hotel itu. Yang mungkin dulu orang berpikir resto hotel hanya untuk tamu yang menginap gitu. Nah sekarang ini sudah bergeser nih, dan sudah banyak juga orang-orang yang sudah sering mulai nongkrong ke resto-resto di hotel kayak gitu. Karena rasanya, vibes-nya mungkin mereka juga di satu sisi lebih ngerasa private karena tidak terlalu ramai ya. Terkadang kita lihat ada beberapa kafe-kafe lain yang mungkin jadi terlalu ramai. Ketika mungkin mau nongkrong-nongkrong yang santai, tetap chill santai, gak dapet gitu. Nah mereka tuh bisa ngedapetin vibes yang berbeda ketika nongkrong di hotel. Mungkin ada tambahan dari Pak Ardi mungkin.
2: Ya kalau saya tambahin aja, memang semuanya sudah disampaikan sama Bu Ana. Dan memang transformasi food and beverage ini, terutama di hotel ya, itu sekarang memang sudah banyak yang diciptakan, dalam artian begini. Jadi kayak one stop kuliner. Nah, jadi kayak misalkan tamu-tamu satu, pertama tamu-tamu yang berkunjung ke hotel ataupun yang staycation di hotel, itu terkadang mereka tidak perlu harus mencari makanan atau apapun kulineri keluar sebenarnya. Karena di hotel tersebut sudah disediakan berbagai macam food and beverage. Dari makanan Asian food, dari makanan, pokoknya sudah internasional. Jadi kita sebenarnya tinggal pilih aja, tinggal banyak. Nah, yang sekarang juga menjadi tren bahwa di hotel itu tidak melulu harus tamu hotel ya yang bisa menikmati atau berkunjung ke outlet-outlet F&B yang ada di hotel gitu loh. Jadi tamu-tamu hotel tamu-tamu luar pun itu dapat datang berkunjung gitu tanpa harus menginap. Nah, ini yang kadang-kadang juga masih belum terlalu banyak orang-orang tahu, ternyata oh tanpa harus nginap bisa. Jadi di hotel ini kita punya beberapa outlet seperti kayak di atas Sky Lounge ataupun ada di outlet. Kita punya model variasi juga banyak. Mau makanan prasmanan bisa, terus kita mau ala carte menu bisa, gitu. Terus kita mau makan tengah dengan family style keluarga bisa, 10 orang makan tengah bisa. Jadi apapun bisa kita provide gitu loh di hotel, dan setelah itu juga kita bisa menyajikan memang sambil dengan ambience yang memang bagus ya, maksudnya dapat juga worth it lah untuk para pengunjung seperti itu. Dan di memang kita sangat memanjakan dengan executive chef yang kita selalu punya di hotel. Jadi executive chef ini dengan memanjakannya dengan apa, dengan menu-menu pilihan seperti itu. Dan kadang jangan khawatir bagi para pengunjung, kalau misalkan pun mau ketemu siapa sih yang masak ini gitu ya, penasaran, itu sebenarnya tinggal ngomong aja, nanti kita pasti akan temukan dengan si eksekutif chef yang memasak ini gitu loh. Itu sebenarnya bisa juga.
0: Jadi sebuah privilege yang bener, lain ya, seperti itu. Kalau memang kan perkembangan zaman seperti itu ya Mas Ardi dan Mbak Ana ya. Kalau kebutuhan, kalau dulu kan kebutuhannya memang ketika akan menginap seperti itu, supaya kalau dijelaskan di Mas Adinya supaya tidak perlu jauh-jauh atau berpikir keluar gitu ya, langsung di satu tempat ada. Kemudian sekarang perkembangan orang butuh tempat yang nyaman, tapi kadang-kadang juga tidak ingin menginap seperti itu. Akhirnya itulah yang melatar belakangi adanya sebuah transformasi ya, yang awalnya untuk tamu
2: hanya untuk menginap, mungkin makan di kamar gitu ya, atau setelah itu mungkin breakfast makan di restoran. Sekarang jika tamu-tamu luar mau berkunjung, kita banyak hotel yang yang juga punya sky lounge rooftop, ada di atas, ada kolam renang mungkin, dan lain-lain tuh banyak. Dan kita juga memvariasikan menu-menu food and beverage lebih banyak lagi gitu.
0: Berarti kalau melihat juga beberapa adanya perubahan perilaku dari masyarakat juga ya Mbak Ana dan Mas Ardi, terkait dengan pemilihan tempat makan. Ini bukan hanya sekedar kalau kita melihat menunya apa, tapi juga kalau sekarang fotogenik.
1: Karena sekarang fokus, apalagi biasanya kalau sekarang yang lebih banyak menikmati untuk kuliner itu kan mungkin generasi milenial, generasi Gen Z, dua generasi itu ya Mbak Nisma. Jadi ketika kita dihadapkan dengan generasi milenial dan Gen Z yang mungkin sekarang sudah sering nongkrong gitu kan, mereka yang sudah lebih banyak konsumtif kan di luar, di satu sisi sosial media juga naik-naiknya, jadi mencari untuk foto-foto, untuk nambah konten dan lain-lain. Jadi pastinya itu dari sisi transformasi hotel pun, kalau dulu mungkin hotel hanya ya sudah pasang kafe atau resto dengan monoton ala hotel. Kalau sekarang berlomba-lomba semua hotel itu mulai Instagramable gitu, karena semakin Instagramable biasanya tamu-tamu juga banyak yang datang.
0: Iya betul.
1: Selain itu menunya juga harus recommended.
0: Iya dong ya. Karena tidak menutup kemungkinan juga kan ya. Tidak hanya kalau sekarang memang mencari tempat yang estetik untuk nanti kita upload di sosial media kita. Tapi kalau tujuan kita juga makan, tentunya makanan ini juga harus disediakan dengan makanan yang benar-benar menggugah selera ya.
2: Betul,
0: bukan
2: betul
0: hanya tempatnya saja. Berarti kalau kita melihat orang-orang yang datang ke restoran ini bukan cari makanan, tapi tetap makanannya yang dinomor satukan seperti itu ya. Nah ini kalau melihat perubahan pengaruh lifestyle-nya ini seberapa besar sih Mbak Ana dan Mas Ari terhadap kalau kita melihat di bisnis F&B hotel ini?
2: Ya cukup besar ya, itu kita melihat impact-nya ini ya cukup besar. Jadi memang kalau kita sebenarnya melihat di kota-kota besar lain ya yang kita ambil itu, sudah banyak sekali memang masyarakat-masyarakat itu yang memang sudah trennya F&B itu ya pilihannya ke situ ya, salah satunya memang ke hotel ya. Nah, untuk di Tuban ini pun juga saya di sini ingin menjelaskan atau mengenalkan bahwa di hotel-hotel Tuban ini juga itu mereka punya outlet-outlet food and beverage yang memang juga kita mungkin layak untuk coba ya, karena sebenarnya selain transformasi F&B ini, selain kita menyediakan menu-menu yang variatif dan enak, itu tuh juga F&B ini menyiapkan segala macam activity juga ya. Jadi pas buat kalau misalkan misalkan marketnya ibu-ibu sosialita pun ya, terus ataupun banyaklah tempat activity-activity lain yang bisa digabungin sama kita punya makanan gitu. Jadi impact-nya cukup besar ya untuk masyarakat ini, memang banyak sekali itu untuk yang berdampaknya gitu.
0: Jadi dengan adanya perubahan ini berarti di bisnisnya juga cukup ini ya, cukup berdampak juga ya
2: tadi ya. Iya, berdampak juga betul.
0: Nah, ini kalau sekarang kalau misalkan nih dari versinya Mbak Ana dan Mas Ardi, seberapa berdampaknya tempat yang estetik ya untuk apa, tempat yang instagramable tadi ya, dengan menu makanan yang misalkan nih tempatnya estetik tapi menu makanannya biasa-biasa aja, atau menu makanannya yang enak banget tapi tempatnya yang biasa-biasa aja?
2: Nah, saya jawab dulu sedikit.
1: Iya, boleh.
2: Nah, itu memang cukup bagus juga pertanyaannya. Ini sebenarnya baik lagi kita ke marketnya sih, ataupun ke para pengunjungnya masing-masing ya. Kadang memang pertama itu daya tarik itu juga dari tempat pastinya ya. Orang itu pengen datang itu karena pertama mengetahui tempatnya yang memang bagus estetik dan lain-lain. Kedua memang ketika sudah datang baru ke rasa makanan sih, biasanya seperti itu ya. Ketika memang sudah datang awal, kita nggak menjaga dengan rasa makanannya, biasanya hanya sekali dua kali datangnya, hanya untuk foto-foto toh. Tapi kalau misalnya kita sudah menjaga, sudah tempat estetik, kita menjaga kualitas makanan, minuman, itu biasanya akan menjadi repeater, akan terus-terus datang terus. Kalau misalkan dia bukan karena ambience tempat untuk foto-foto, dia datang memang karena makanan gitu. Jadi memang itu harus dilengkapi satu sama lain. Gak bisa satu-satu sebenarnya. Tapi yang terpenting kalau menurut saya adalah kualitas makanannya yang dijaga.
0: Jadi sebelum tempatnya ya,
2: iya,
0: tempatnya memang harus ini juga harus mengikuti untuk itu.
2: Untuk trigger aja, untuk memancing apa, untuk apa, memperkenalkan ke pengunjung gitu loh, bahwa oh ada tempat baru nih gitu.
0: Iya betul sekali.
2: Biasanya kan gitu kan. Tapi ketika coba biasanya makanannya biasa aja. Biasanya suka gitu kan.
0: Iya juga. Nah, ini kalau perubahan transformasi ini kan adanya perubahan dari yang pola lama kemudian beralih ke pola yang sekarang mengikuti dengan perkembangannya. Tantangan terbesarnya seperti apa terkait dengan perubahan restoran hotel menjadi tempat yang lebih terbuka untuk umum ini?
1: Kalau tantangannya untuk saat ini yang pasti adalah kita tahu ya Mbak, kalau misalkan mungkin image hotel sendiri kalau misalkan di masyarakat umum itu kan berbeda. Nah, tantangannya adalah bagaimana memperkenalkan ke masyarakat untuk bagaimana sih tamu itu tidak harus menginap kok untuk sekedar nongkrong di hotel. Nah, tantangannya itu di situ. Untuk bagaimana membuat image cafe atau resto yang ada di hotel itu menjadi untuk orang luar, oh iya, ternyata nggak yang dalam stigma-stigma lain lah untuk nongkrong di hotel kayak gitu. Nah, tantangannya itu di situ. Bagaimana kita membuat gimmick-gimmick, membuat konten-konten untuk bisa membuat image cafe atau resto di hotel itu memang bagus lah buat semua orang yang dari luar hotel tanpa harus menginap.
0: Itu. Kadang-kadang masih ragu-ragu ya masyarakat.
1: Betul.
0: Itu ya.
1: Jadi
0: boleh
1: tantangannya di situ.
0: Gitu. Yeah. Boleh gak sih makan di hotel?
1: Yeah. Gitu. Jadi banyak yang bertanya-tanya, oh ternyata boleh ya gitu. Ternyata boleh ya hanya sekedar nongkrong. Nah itu sih tantangannya di situ. Kadang kan orang takut ketika datang, takut gak diperbolehkan masuk. Seringnya kan gitu ya. Takutnya gak diperbolehkan masuk karena oh gak bukan tamu menginap. Padahal terbuka. Ibaratnya sekarang itu justru ada beberapa yang tidak hanya kafe saja, bahkan seluruh fasilitas yang ada di hotel itu terbuka untuk tamu umum. Nah itu sih yang terkadang masih menjadi tantangan tersendiri untuk memperkenalkan hal tersebut ke tamu, ke masyarakat umum.
0: Nah, ini kadang-kadang masyarakat entah ragu atau bingung caranya ya, Mbak ya. Kadang-kadang kan kalau kita masuk ingin menginap ini sudah menjadi pengetahuan umum seperti itu ya. Kalau masuk hotel ke resepsionis tinggal ini ya mengutarakan keinginannya seperti ya, itu, mau kamar yang seperti apa. Nah, ini kan cukup mudah karena memang hotel sebagai tempat menginap yang sudah di mindset masyarakat
2: saat
0: ini.
2: Mindsetnya seperti itu.
0: Ya. Kemudian kalau bingungnya kalau sudah masuk kita mau ke apa, ke kafenya ataupun ke fasilitas yang lainnya, wah ini gimana ya kan gitu ya. Tapi padahal sama ya.
1: Sama. Itu semua terbuka untuk umum, bisa, maksudnya semua orang itu bisa menikmati itu. Memang biasanya nanti ada mungkin kalau misalnya selain kafe ya, mungkin mau berenang atau ingin menggunakan fasilitas gym gitu, ada biaya-biaya tersendiri. Tetapi itu semua boleh digunakan untuk tamu selain tamu menginap kayak gitu.
0: Jadi rutenya juga sama sebenarnya ya.
1: Betul sekali, rutenya sama. Sama-sama harus ke lobby dulu pastinya. Dan nanti tinggal menyampaikan apakah mungkin ingin nongkrong di kafe atau mungkin ingin berenang seperti itu.
0: Wah, ini berarti cukup menjadi tantangan ya. Perubahan mindset lama ke yang baru ini memang bukan menjadi rahasia sendiri tapi sudah rahasia umum kalau perubahan ini memang agak cukup menjadi tantangan yang sulit tapi tidak menjadi tidak mungkin ataupun mustahil ya, Mbak ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, ini tantangannya sudah, tapi bagaimana cara menciptakan kalau misalkan nih orang pengalaman makan yang berbeda dibanding restoran biasa. Kalau tadi kan restoran yang biasa kan kita sudah ya biasa kalau kita mau makan, kemudian rasanya juga pastinya kita sudah akrab seperti itu. Nah, kalau di hotel dengan pengalaman yang baru, bagaimana caranya pengalaman baru ini bisa membuat masyarakat ini berbeda? Bahkan tadi kalau Mas Adi ingin kembali lagi gitu.
2: Ya, itu salah satunya memang makanya kita selalu akan ada yang namanya executive chef. Nah, di sini memang executive chef ini akan menciptakan makanan-makanan memang sebenarnya simple, tapi memang dengan pengalamannya dia akan menciptakan misalkan kayak suatu hidangan yang memang menjadi menarik ataupun platingnya menjadi menarik. Contoh kayak misalkan hanya makanan nasi kuning gitu ya mungkin ya, cuman mungkin dibalut dengan telur ataupun dibalut dengan, jadi penampilannya berbeda lah gitu. Nah, terus kalau misalkan jadi banyak yang jadinya orang-orang anak-anak Gen Z ini terutama ya, loh kok penampilannya seperti ini, penampilannya ini lucu gitu. Nah, itu jadi foto satu. Itu untuk apa namanya yang kita bisa provide satu. Terus kedua pastinya juga ambience ya.
0: Betul.
2: Itu yang mendampingi karena memang ekspektasinya para pengunjung yang memang datang ke hotel itu untuk ke kafenya yang ada di hotel itu. Ekspektasi memang banyak, nggak hanya makanannya enak. Dari ambience, atmosfernya, sampai dengan kebersihan pun dilihat. Maksudnya ekspektasi yang diharapkan tamu ini sangat banyak. Makanya itu yang kita janjikan, yang kita berikan kepada tamu yaitu semua. Jadi paket komplit, makanannya, hidangannya bervariasi, modelnya bervariasi. Semuanya kebersihannya kita jaga, maksudnya areanya ya, terus apakah apa namanya ambience ataupun AC dan lain semua gitu juga. Jadi itulah yang kita tampilkan supaya bisa dapat itu semua.
0: Berarti kalau kita melihat dalam dunianya F&B hotel ini bukan hanya, kalau misalkan ini di bidang kuliner bukan hanya makanan saja yang dijual seperti itu ya Mas Adi ya?
2: Iya.
0: Tapi semua. Dari suasananya saja juga.
2: Betul.
0: Turut serta seperti itu.
2: Satu lagi juga saya lupa adalah dari sisi pelayanan. Nah, ini yang memang kita punya standarisasi di hotel itu punya standarisasi yang memang semua itu ada step by step, step-stepnya untuk bagaimana cara melayani tamu dengan baik dari awal tamu datang sampai tamu pulang. Itu, nah itu kan juga salah satu keunggulan ya, bisa jadi tamu itu senang dengan pelayanannya, akhirnya juga senang di sana melayani ramah dan lain-lain semuanya. Gitu.
0: banyak faktor yang bisa mengembalikan ini ya.
2: Betul.
0: Pelanggan seperti
2: betul.
0: Itu.
2: Betul, karena sekarang kalau kita berbicara lagi baik lagi ke transformasi F&B, di hotel ini kita sekarang lagi berlomba-lomba untuk menciptakan dining experience. Jadi bukan service excellent lagi ya. Kalau kita memberikan service terbaik itu pasti ya itu wajib dimanapun kita bekerja, mau di kafe juga. Tapi sekarang kita menciptakan dining experience. Jadi tamu yang datang itu bagaimana dia mempunyai pengalaman, pengalaman yang menarik sehingga dia akan kembali datang lagi ke hotel tersebut. Yaitu banyak caranya, entah hidangan kita buat apa atau kita membuat suatu surprise dan lain-lain itu banyak.
0: Iya, berarti kalau melihat hidangan yang sudah disiapkan seperti itu, kalau kita melihat juga trennya yang cukup banyak berjalan terus, nah ini gimana caranya untuk menjaga kualitas makanan sekaligus dengan mengikuti perubahan tren yang berjalannya ini bukan pelan lagi tapi cepat sekali.
2: Iya, maka itu di setiap hotel itu kita selalu punya quality control. Nah, quality control ini biasanya salah satunya dari executive chef dan dari posisi saya sendiri ini juga sebagai quality control. Jadi saya harus mengecek kualitas dari hidangan tersebut setiap kalinya dibuat, setiap misalkan kita membuat hidangan baru, itu kita harus cek benar-benar. Jadi apa yang kita tampilkan ke tamu itu harus benar-benar memang sesuai dengan standar yang sudah kita terapkan gitu. Gitu sih.
0: Kalau misalkan akan mengeluarkan hidangan baru, ini butuh waktu yang lama nggak sih, Mas Adi?
2: Itu sebenarnya kita bisa ya cepat juga bisa ya sebenarnya, karena F&B trend nah ini beda lagi nih, ini F&B trend nih.
0: Yeah.
2: F&B trend ini sangat cepat sekali di dunia kayak di kalangan sekarang ya. Baru keluar kemarin tuh apa ya? Misalkan ada satu makanan misalkan ya dimsum, baru lagi ramai dimsum. Ternyata minggu depan sudah ramai lagi yang lain. Gitu kan, itu kan cepet kan. Makanya sebenarnya kita untuk membuat menu baru itu ya kita harus benar-benar bisa cepat dan bervariasi dari chefnya ya, mengikuti perkembangan zamannya sih, trennya apa sih nih sekarang F&B ini gitu.
0: Jadi harus tetap ikut cepat juga.
2: Betul, harus cepat. Kalau enggak ya kita kalah bersaing nanti.
0: Atau mungkin ada pola lain yang diciptakan juga, misalkan nih ada menu-menu yang hanya khusus dibuat misal Ramadan kah atau perayaan-perayaan tertentu seperti itu.
1: Kalau itu juga ada sih Mbak Diswa. Jadi misalkan event-event tertentu ya, Ramadan ataupun mungkin Natal yang memang ada tematik, itu biasanya juga kita ada menu-menu tersendiri yang menyesuaikan dengan tema-tema tersebut. Terkadang juga ada juga kita yang membuat menu yang ibaratnya kita setelah riset. Otomatis kan ketika kita membuat sesuatu menu baru, kita riset dulu kan. Kita riset, oh kayaknya misalkan di Tuban ini belum ada loh yang jual ini. Akhirnya kita jual lah itu, kita buat, create menu yang sehingga orang itu taunya, oh menu ini nih hanya ada di hotel ini, kayak gitu. Itu sih, jadi memang semuanya harus riset itu sih Mbak. Tapi memang harus cepat juga.
0: Mengikuti perkembangan itu.
1: Betul.
0: Tadi ya.
1: Betul.
0: Kalau selama ini dari awalnya yang hotel hanya menjadi tempat menginap, kemudian menjadi bukan hotelnya ya, memang hotel tempat menginap ya, seperti itu ya.
2: Betul.
0: Maksudnya restoran hotel yang awalnya hanya untuk tamu yang menginap, kemudian berubah menjadi untuk terbuka umum ya. Seperti itu ya. Nah, strategi yang menurut Mbak Anna ataupun Mas Ardi yang paling efektif untuk menarik masyarakat agar mau datang ke restoran hotel ini seperti apa?
1: Yang pastinya kita benar-benar memanfaatkan sosial media sih Mbak untuk saat ini. Kita benar-benar memanfaatkan sosial media dan memperkenalkan. Karena sekarang itu kan orang melihat di sosial media kan. Orang melihat di sosial media, lalu kemudian mereka akan bertanya kan, langsung kirim message itu banyak. Dari situ kita akan kasih penjelasan. Nah, dari situ mereka mulai datang satu persatu. Terlebih lagi ketika kita membuat event-event tertentu. Biasanya hotel itu ada event-event tertentu seperti live musik atau mungkin ketika membuat event-event tertentu yang mungkin mengumpulkan komunitas. Nah, dari situlah mereka akan tahu, oh ternyata hotel itu buat nongkrong, tidak harus tamu menginap, tapi memang terbuka untuk umum. Dan itu akan jadi dari mulut ke mulut. Informasi itu. Nah, di situ sih yang kita manfaatkan. Jadi selain sosial media, kita juga tetap memanfaatkan dari tiap personnya sendiri, tiap orangnya sendiri yang dari mulut ke mulut itu. Karena pasti satu orang, aku pernah nih makan di sini, ayo kita nongkrong ke sana, kayak gitu kan, nanti terus ya, terus jadinya semakin banyak dan terbentuklah kayak rutinitas sendiri yang akhirnya mereka akan sering datang ke resto hotel kayak gitu.
2: Ya, informasi sih sebenarnya. Jadi emang informasi sih. Jadi makanya sekarang itu banyak sekali influencer. Nah, influencer-influencer ini biasanya juga kerjasama dengan ya nggak hotel doang kan, banyak. Betul. Ya. Nah itu kan itu sangat-sangat mengekspos sekali ya untuk para tamu itu tahu. Jadi oh nyata bisa. Jadi itu juga penting sih.
0: Jadi sosial media.
2: Sosial media itu. Penting.
0: Kemudian kolaborasi juga dengan influencer ya.
2: Dan beberapa aktiviti yang kita harus juga buat sebenarnya. Kayak kita buat activity event tadi yang sudah Bu Ana bilang, terus bahkan sampai mengadakan Zumba pun kita ngadain di hotel gitu ya. Nah ketika emang semua tamu-tamu sudah datang kan, nanti informasi di dalam hotel itu lebih banyak lagi gitu. Oh ada activity Zumba ini, pada ikutan luar. Oh ada activity, ada acara musik ini, pada datang dari luar gitu. Jadi kita sebar informasi sih banyak.
0: Jadi tidak harus selalu, karena mungkin kalau di restoran kan makanan yang menjadi hidangan utamanya, ya. Tapi bisa dengan dari aktivitasnya menarik masyarakat.
2: Betul.
0: Masuk terlebih dahulu.
2: Sekali.
0: Yang penting masuk dulu.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Betul.
1: Yang penting masuk, dan seperti yang tadi Pak Ardi sampaikan, maksudnya ketika masuk dan mereka mencoba makanan kan, kita harus tetap menjaga kualitas makanan. Ya. Ketika makanannya memang cocok, orang itu pasti akan repeat terus dan akan datang. Jadi ya itu sih, datang dulu, nyoba dulu masakannya. Ketika cocok, pasti akan terus dan akan merekomendasikan juga ke teman-teman yang lain.
0: Nah ini ada sebuah tantangan baru ini. Kalau ketika sudah masuk, mencoba, enak, ada kembali mindset lama. Ada brand image yang sudah terbangun lama dari sebuah hotel. Biasanya restoran hotel itu mahal, seperti itu. Atau juga karena mahal eksklusif kan, jadi kan orang-orang merasa mahal. Nah, bagaimana untuk membangun image yang lainnya, seperti restoran hotel itu tidak selalu harganya mahal seperti itu?
2: Iya, itu kita sebenarnya ya, kalau misalkan memang boleh dibilang mungkin para pengunjung juga mensurvey ya, mau buka di sosial media, itu sebenarnya banyak juga tertera dari promo-promo, hotel-hotel itu pasti punya tuh, promo-promo, diskon-diskon itu pasti punya. Dan pasti semua hotel tuh mengikuti dari market dari daerah itu tersebut.
0: Iya,
2: nggak mungkin mereka akan memasang harga yang memang melampau
0: ya.
2: Tinggi, melampau dari apa namanya yang terjangkau dari jauh, terjangkau dari masyarakat. Jadi itu image itu yang makanya melekat itu kan.
0: Iya.
2: Mungkin makanya bisa dicek dulu di sosial media atau mungkin paling tidak mungkin bisa bertanya kali ya, nanti ketika bertanya dengan bagian hotel itu mungkin bisa dijelaskan, oh ternyata sebenarnya tidak semahal yang diduga kok gitu.
0: Daripada menduga-duga tidak jadi.
2: Betul.
0: Seperti itu ya.
2: Betul. Sebenarnya kita bisa pilih, hotel itu kan ada klasifikasinya kan banyak, ada bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah kalau kita ke bintang 5 jelas ya.
0: Betul.
2: Itu kan kita udah tahu, oh mau yang mahal ya ke bintang 5, mau yang menengah bintang 4, bintang 3 juga ada. Nah itu kan bisa terlihat dari situ sih sebenarnya.
0: Ya, jadi bisa disesuaikan dulu dengan kita juga.
2: Betul.
0: Kemudian berarti kan dari hotelnya sendiri ini kan juga tadi dijelaskan Mas Adi ada klasifikasinya juga.
2: Ya.
0: Jadi tidak bisa disamaratakan seperti itu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Kadang-kadang masyarakat ya sudah image yang terbangun itu ya.
2: Oh, hotel mahal gitu.
0: Hotel mahal. Padahal pas yang dilihat itu bintang 5-nya.
2: Ya,
0: seperti itu.
2: Dari
0: jadi
2: klasifikasi tadi.
0: Jadi melihat semuanya ya sama rata lah seperti itu ya. Nah ini kalau menurut Mas Adi dan Mbak Ana, yang membuat sebuah restoran ini bisa disebut sebagai destinasi kuliner, nah bukan sekedar tempat makan, ini seperti apa?
2: Ya seperti yang tadi saya bilang sih, pertama itu ya, jadi kita one step kuliner.

0: restoran itu mungkin ada yang spesialis Chinese restoran ataupun Asian restoran, Thailand restoran. Nah, di hotel ini sekarang kita mentransformasi menjadi destination kulineri itu ya karena itu kita buat seperti itu. Jadi semua kalangan, semua market, semua tamu dari berbagai macam ras gitu ya, kesukaannya mereka apapun itu di provide. Bahkan di hotel bintang 5, kalau kita tahu itu nggak cuma satu restoran, mereka punya dalam hotel itu punya satu restoran internasional, satu restoran Chinese, satu restoran Lebanese, satu restoran Japanese. Jadi ketika masuk, apalagi yang mau dicari, semua sudah ada gitu. Nah, seperti itu.
1: Jadi lebih tergantung bagaimana keinginan masyarakat, betul, seperti itu ya, tamunya ataupun pelanggannya, betul, seperti itu ya. Betul. Jadi kalau misalkan ingin mencoba destinasi tanpa perlu ke tempat wisatanya, kalau makanannya ke hotel saja, ya, gitu ya. Salah satunya ya.
2: Dan terkadang kan juga di beberapa hotel itu juga ada makanan-makanan khas juga, makanan-makanan tradisional yang mungkin dikemasnya tapi secara plating hotel. Jadi mungkin contohnya tahu tek gitu kan. Tahu tek mungkin kalau makan di pinggiran kan biasa ya, Pak Adi, ya.
0: Iya, betul.
2: Tetapi begitu makan tahu tek di hotel, itu tampilannya tuh cantik banget. Akan cantik, instagramable. Nah, itu tadi seperti yang juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Ardi juga, memberikan kesan yang berbeda ketika mencoba tahu tek di hotel. Jadi tidak hanya destinasi kuliner, tidak hanya makanan-makanan western atau apa, tetapi juga bisa ada makanan menu tradisional juga yang bisa ditemukan di hotel, seperti itu.
1: Ini berarti cocok untuk yang kamera dulu baru makan ini.
0: Nah, betul. Biasanya gitu sekali. Biasanya. Nah, jadi jangan ketika makan datang biasanya, jangan ada yang makan dulu, foto-foto dulu.
1: Karena saya sendiri juga seperti itu. Harus tidak hanya perut kita yang dikasih makan, tapi sosial media kita
0: media dulu,
1: harus dikasih makan. Ya, dengan cara apa ya, kita foto lah makanan kita, seperti itu ya. Nah, berarti kalau dikatakan inovasi menu saja kurang cukup seperti itu ya, Mbak Ana dan Mas Adi ya. Tapi dengan suasana, fasilitas, kemudian bagaimana bisa kembali menarik bukan hanya dari rasa tapi juga pengalaman itu tadi.
0: Betul,
1: ya.
0: Pengalaman
1: ketika
0: itu.
1: Berdestinasi kuliner tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu putar-putar karena sudah ada.
0: Sudah ada semua.
1: Iya, seperti itu ya. Nah, berarti kalau dikatakan apakah sekarang restoran hotel ini juga harus mengikuti tren viral, ini Mbak Ana dan Mas Adi setuju atau tidak?
0: Kalau mengikuti tren viral itu sebenarnya enggak harus juga ya, kalau tren viral ya. Cuman kalau tren F&B, ya bukan viral ya, tapi F&B ya, itu saya rasa perlu ya, karena emang kita perlu terus bervariasi, berinovasi. Untuk menciptakan menu-menu baru, maka itu ada yang namanya executive chef kan untuk memikirkan itu semua. Nah, jadi kalau saya rasa kalau untuk viral-viral sih nggak terlalu ya, cuman untuk trennya itu tetap kita harus terus berinovasi. Setiap bahkan ada yang mengeluarkan ide promosi itu setiap bulan sekali loh. Bulan ini makanan A, bulan depan udah beda lagi makanan B. Jadi setiap bulan tuh ada makanan berbeda-beda yang diciptakan gitu.
1: Wow, bukan yang sudah ada ya, yang diciptakan baru ya.
0: Iya, justru yang kita ciptakan itu adalah signature. Jadi benar-benar yang memang khasnya dari hotel restoran tersebut gitu loh.
1: Oke, kayak tadi yang dikatakan Mbak Ana ya, diteliti dulu nih mungkin ada yang belum ada seperti itu, kemudian diadakan. Jadi ya ini menjadi salah satu daya tarik juga ya dari restoran yang ada di hotel seperti itu. Nah, kalau menurut Mbak Ana dan Mas Ardi, masa depan dari industri food and beverage hotel ini seperti apa untuk beberapa tahun ke depan?
2: Yang pasti kalau untuk beberapa tahun ke depan masih sangat bagus ya. Terutama karena sebetulnya generasi milenial, untuk sekarang kan kebanyakan mungkin yang konsumtif adalah generasi milenial dan generasi Gen Z ya, Mbak Niswa. Dimana generasi milenial dan Gen Z itu berbeda habitnya dengan generasi-generasi yang di atasnya. Sehingga untuk tren F&B sendiri untuk kedepannya sampai beberapa tahun ke depan, selama hotel tersebut memang masih terus mengikuti inovasi dan tren yang ada, itu masih sangat besar kansnya untuk bisa terus mendapat exposure seperti itu. Karena itu tadi juga harus terus aktif di sosial media, karena dari situ Gen Z dan generasi milenial ini mereka juga banyak yang sudah ke hotel hanya untuk sekedar ngopi atau hanya untuk

0: sekedar dealing dengan tamu pun mereka banyak yang ayo kita ke hotel aja dibandingkan mereka ke kafe atau ke resto-resto lain. Karena di hotel itu di satu sisi tidak hanya secara nongkrong biasa, secara sosial, tetapi secara bisnis itu mereka ada pride-nya sendiri ya, Pak Ardi. Itu yang sehingga itu yang membentuk untuk kansnya F&B hotel itu ke depan, dalam beberapa tahun ke depan itu masih sangat bagus sih. Bahkan mungkin sampai Gen Alpha nanti juga masih bagus ya, Pak Ardi. Masih terus seperti itu.
1: Karena pastinya inovasi-inovasi juga akan terus ada.
2: Nah, itu betul sekali. Bukan, selama memang masih berinovasi, itu saya rasa memang chance-nya masih cukup tinggi ya. Masih terus berkembang terus untuk F&B di hotel.
1: Yang paling menarik ya, selama hotelnya masih ada, tentunya akan ada inovasi lagi. Dan untuk bisnis dari F&B hotelnya pun juga pasti tetap ada.
2: Tetap ada.
1: Oke, nah kalau dari Pak Ardi ini, ada gak sih pengalaman makan yang ideal? Yang idealnya dari Pak Ardi itu seperti apa sih yang nanti akan dirasakan oleh masyarakat ketika kita makan di restoran hotel itu?
2: Kalau sebenarnya ini kita balik lagi ke, ke para pengunjung ataupun dari tamu-tamunya tersebut, karena sebenarnya ini ada standar-standarnya sendiri ya, kayak makanan yang dipesan itu kayak contoh itu kayak rawon lah, rawon. Nah, kita bagaimana bisa menyesuaikan rawon ini agar bisa di makan ataupun dites sama orang dari berbagai macam daerah gitu loh. Tidak kemanisan, tidak keasinan, tapi kita mengambil yang memang tesnya pas gitu untuk dimakan sama semua orang. Saya rasa itu yang memang diciptakan ya, diciptakan, hidangkan di hotel ini.
1: Nanti
2: gitu.
1: Untuk mungkin menambah rasa yang khasnya diri sendiri seperti itu ya, bisa ditambah yang lainnya. Misalnya kurang manis, atau kecap,
2: gitu.
1: Masih ada pelengkapnya. Nah, apa sih yang biasa membuat orang akhirnya yang belum pernah mengenal kemudian akhirnya jatuh cinta kepada sebuah restoran apalagi yang ada di hotel? Mungkin Mbak Ana?
0: Pertama, di satu sisi yang pasti makanan ya, Mbak ya. Satu sisi makanan, karena umumnya orang Indonesia itu kan selalu kalau suka dengan rasa makanan, merasa makanan itu enak, pasti akan terus-terusan ke tempat itu kan. Bahkan terkadang kayak ibaratnya tidak ada rasa bosan ya. Pertama itu, kedua adalah pasti adalah ambience-nya, kenyamanannya juga. Karena makan itu kan mungkin salah satunya adalah salah satu bentuk quality time juga ya, Mbak.
1: Betul.
0: Ketika makan, makannya ketika di hotel juga menciptakan ambience yang memang menciptakan waktu makan yang berkualitas untuk seluruh tamu dan juga pelayanannya. Itu kalau menurut saya sih tiga poin itu yang memang sangat harus dijaga sih.
1: Jadi,
0: untuk di hotel
1: terkait rasanya,
0: rasa,
1: pelayanannya juga ya,
0: rasa, ambience dan kenyamanannya dan juga pelayanannya. Tiga hal itu yang memang harus saling harus ada semua dalam porsinya yang sama semua.
1: Oke, ini jadi memunculkan kayak kita kalau jatuh cinta ke orang gitu ya.
0: Betul.
1: Bukan
0: sekali.
1: Hanya fisik tapi juga komunikasinya, rasa nyaman yang diberikan. Nah, ini juga sama ya, hampir sama ke arah restoran hotel.
0: Betul
1: seperti
0: sekali.
1: Itu. Oke, ini menjadi penutup sebelum kita benar-benar usai, kan tidak terasa ya. Benar kalau di awal tadi ya. Ini singkat tapi semoga mengena seperti itu ya. Kalau Mbak Ana dan juga Mas Ardi diminta untuk menggambarkan restoran hotel masa kini, seperti apa gambarannya sebagai penutup?
2: Kalau restoran masa kini di hotel, itu menurut saya tadi balik lagi ya kepada klasifikasinya yang tadi saya bilang. Jadi hotel ini ada bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah, untuk restoran masa kini itu, satu kita lihat dari klasifikasinya, terus kedua itu juga dari memang ambience yang tadi saya bilang itu perlu dan wajib. Ketiga adalah dari pelayanan dan rasanya, itu sih.
1: Jadi,
2: itu pokoknya itu yang terpenting.
1: Kalau dari mana?
0: Ya kurang lebih sama sih. Dan yang pasti tetap harus terus berinovasi pastinya. Tidak hanya dengan makanan yang itu-itu saja, pelayanan yang, kalau pelayanan dan ambience itu kan ada, selalu ada seperti itu. Tetapi untuk makanan harus terus berinovasi seperti itu kan. Jadi ibaratnya restoran, hotel itu di satu sisi juga harus ibaratnya futuristik ya. Harus terus berinovasi dengan yang ada di depan. Iya,
2: karena setahu saya di hotel itu dia maksimal 6 bulan sekali itu mereka akan ganti menu loh. Jadi ada perubahan di menu setiap mungkin 5 menu yang akan berubah, 5 menu yang akan berubah. Jadi akan ada terus perubahan gitu.
1: Jadi mungkin kalau kita ke hotel Januari, kemudian Desember mungkin menunya sudah berbeda, berganti.
2: Beda lagi. Wow. Cuman memang enggak semua, ada memang beberapa signature aja, yang beberapa saja yang dirubah. Pasti seperti itu.
1: Ini ya. Jadi bisa saja ini menambah pengalaman dalam kuliner seperti ya, itu ya. Dan juga kalau misalkan kangen nih Mas, kalau signature-nya misalkan berganti gitu, apakah tetap bisa pesan atau gimana?
2: Jangan khawatir, itu tetap bisa di, biasanya jika ada tamu yang biasanya sudah datang, sering datang lah ke hotel, restorannya, itu biasanya sudah biasa. Apalagi yang sudah bisa ngobrol sama chef-nya, minta dimasakin ini, itu bisa saja.
1: Jadi kalau misalkan ada rindu, ya, tetap bisa bertemu.
0: Betul sekali. Ibaratnya
2: request order, betul, special order.
0: Hidden gem lah ibaratnya kan. Misalkan tidak ada di menu, karena dulu sudah ada, tetapi untuk orang-orang yang tahu.
2: Kangen,
0: ingin itu. Tapi biasanya Mbak, kadang ada beberapa menu yang memang tidak ditampilkan. Lama tidak ditampilkan di menu, tetapi sering, itu salah satu bentuk gimmick juga. Sering di order. Jadi itu tadi, seperti kayak hidden gem menu yang ada di hotel. Ibaratnya itu gitu.
1: Ini untung ya masih bisa, jadi kalau rindu-rindu kan masih bertemu seperti itu ya. Ini salah satu privilege juga yang bisa dijumpai di restorannya. Misalkan di luar hotel mungkin kadang-kadang belum bisa ya seperti itu. Kalau di dalam hotel ini sudah dipastikan ini.
0: Masih bisa semuanya.
1: Masih bisa, oke. Ini sebagai penutup ya terkait dengan gambaran restoran hotel masa kini, terkait dengan transformasi F&B hotel, jadi mengubah restoran menjadi destinasi kuliner. Jadi kalau kita ke restoran tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Ana, bukan hanya sekedar makan, tapi juga tentunya ada aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan, kemudian suasana-suasana yang diperlukan, dan juga tentunya inovasi dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Arti terkait tema kita di malam hari ini. Dan tidak terasa pendengar sudah hampir pukul 21 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya saya harus mengakhiri ya obrolannya. Padahal iya, padahal ini kalau kita membahas tentang makanan itu banyak sekali apalagi ya, sudah biasa dekat dengan kita seperti itu ya Mas Ardi dan juga Mbak Ana. Tapi harus diakhiri, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan ngobrol di malam hari ini.
2: Terima kasih.
1: Tema kita transformasi food and beverage hotel, mengubah restoran menjadi destinasi kulineran. Yang masih ragu pengen nyoba tapi masih ragu, ya jangan ragu, tanya-tanya aja dulu, masuk dulu aja.
2: Betul.
1: Seperti itu. Yang penting itu adalah masuk dulu. Nanti keluar masih lapar atau keluar kenyang ya kita tidak tahu ya. Seperti itu. Dan jangan kemana-mana pendengar, setelah ini kita akan beralih di program Ruang Rindu menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya, bersama komposisi lagu pop Indonesia dari tahun 2000-an ya. Pendengar, Anda nanti bisa turut serta bergabung untuk request lagu kesayangan Anda di telepon 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Bisa juga di DM Instagram kami RRI Tuban atau bisa di live chat aplikasi RRI Digital. Bagi Anda yang saat ini mengikuti siaran kami di aplikasi RRI Digital.

menemani rindu-rindunya pendengar malam hari ini. Ya, Nisa juga akan bagikan beberapa informasi yang cukup menarik untuk disimak sampai nanti 2 jam ke depan. Seperti itu ya pendengar ya, di ruang rindu malam hari ini. Jadi nanti bisa turut serta untuk berinteraksi, memberikan argumennya pendengar ya, pendapatnya pendengar, atau sekedar ngobrol juga boleh banget di malam hari ini.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Ya, tes. Udah, udah siap belum? Moldi gimana? Yuk, kita mulai ya.
2: Oke.
1: Tuh, udah siap belum? Moldi? Ya. Oke. Yuk, kita mulai ya.

Pendengar masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Anda bisa turut bergabung untuk memberikan sebuah tips ya versi Anda, karena saya akan membahas tentang kegiatan yang bisa kita lakukan di awal hari kita atau di pagi hari ya, yang ini dikatakan bisa membuat awet muda. Ada 5 kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menuju awet muda. Tapi ini juga tidak hanya dilakukan 1 ataupun 2 kali ya pendengar ya, tapi adalah menjadi kebiasaan kita setiap pagi hari.

Pendengar, kalau kita membahas tentang wajah kita ya. Nah, ini kalau wajah tampak tua ataupun kurang segar, ternyata ini tidak terjadi secara tiba-tiba atau tidak terjadi dalam satu malam ya. Kadang karena kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang tepat ketika bangun tidur ya misalnya, ini bisa jadi pemicu utama wajah kita tampak kurang segar. Jadi sebelum memutuskan untuk mengganti produk skincare atau terburu-buru beli produk-produk anti-aging yang mahal ya, perlu untuk kita memahami apa sih yang bisa kita lakukan atau kebiasaan apa sih yang bisa kita lakukan setiap pagi hari, dan ini cukup mudah untuk kita lakukan untuk kesehatan kita juga ya, supaya salah satunya bukan hanya sehat tapi wajahnya juga tampak lebih segar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Temani rindumu lewat lagu sampai pukul 11 malam nanti. Kita masih membahas seputar kegiatan yang bisa membuat kita awet muda, pendengar ya. Jadi kalau Anda merasa wajahnya mulai tampak kurang segar atau bisa dikatakan lebih tua ya, tampak tua seperti itu, jangan buru-buru beli produk skincare anti-aging yang mahal ya. Karena meskipun beli skincare yang mumpuni, nah ini juga tidak akan langsung menyelesaikan masalahnya kalau gaya hidup kita tidak dibenahi, pendengar. Jadi yang perlu dibenahi yang pertama atau yang perlu diperhatikan adalah asupan yang masuk ke tubuh kita dan rutinitas awal hari kita. Nah, seperti apa sih ya ritual pagi yang perlu dilakukan ya, bukan hanya sekedar memberi nutrisi pada kulit dengan skincare anti aging yang harganya kadang-kadang ya lebih tinggi seperti itu, tapi ini bisa dilakukan cukup mudah dan meminimalkan biaya yang muncul seperti itu, pendengar. Dan bisa juga mulai Anda terapkan esok pagi ya. Informasinya malam-malam hari bisa diterapkan langsung di pagi harinya seperti itu. Yang pertama yang sering kali kita lupakan setiap pagi hari atau malas karena rasanya kurang enak seperti itu ya, adalah menghidrasi tubuh kita, menghidrasi kulit kita, yaitu minum air sesegera mungkin setelah bangun tidur, kecuali yang puasa ya. Jadi hidrasi ini, pendengar, kunci utama kecantikan kulit yang sering dilupakan. Jadi setelah bangun tidur, langsung ya raih segelas air putih atau siapkan tumbler di sebelah tempat kita tidur supaya ketika bangun tidur langsung bisa minum air putih. Jadi minum segelas air putih di pagi hari membantu pencernaan, mendukung metabolisme, dan membantu menghilangkan racun. Air juga tidak hanya melembabkan kulit, tapi meningkatkan keseimbangan emosional yang mendukung sistem syaraf kita.

0: Lupa kang mabase nyawaku.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tuban, pendengar ya. Kita masih membahas kegiatan yang bisa kita lakukan di pagi hari yang bisa membuat awet muda. Dan juga masih menikmati komposisi lagu pop Indonesia tahun 2000-an malam hari ini ya, pendengar. Kalau tadi diawali dengan minum air putih, jangan lupa setelah minum kita melakukan peregangan ringan ya. Tidak harus pergi ke gym, tapi olahraga di pagi hari bisa sesederhana melakukan peregangan, yoga ataupun jalan cepat selama 10 menit di sekitar rumah. Jadi aktivitas fisik ini penting untuk meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan fleksibilitas dan mengatur ritme sirkadian tubuh kita agar tetap bugar sepanjang hari. Kemudian setelah itu pendengar, tidak lupa juga asupan yang masuk ke tubuh kita ya, yaitu menu sarapan yang tinggi protein. Jadi jangan asal kenyang dengan karbohidrat sederhana. Jadi seiring bertambahnya usia, tubuh menjadi kurang efisien dalam menjaga massa otot. Maka dari itu memprioritaskan protein seperti telur, yogurt, tempe atau kacang-kacangan saat sarapan membantu Anda menua dengan lebih sehat dan menjaga metabolisme tetap prima. Gunakan juga metode memasak dengan air seperti merebus ya, mengukus seperti itu. Jadi kalau kita ingin wajah kita tidak cepat tua, ini bisa disebabkan faktor konsumsi makanan yang dimasak suhu tinggi ya, digoreng atau dibakar. Nah, dalam proses ini menghasilkan AGES atau AGES yang memicu stres oksidatif dan peradangan. Jadi bisa beralih ke metode merebus atau mengukus untuk menjaga kualitas nutrisi makanan. Kemudian fokus juga pada kalsium dan vitamin D. Jadi asupan yang masuk difokuskan pada kalsium dan vitamin D karena ini krusial ya. Penyerapan nutrisi akan menurun juga seiring usia kita. Jadi konsumsi susu nabati atau susu sapi yang diperkaya nutrisi di pagi hari bisa membantu memperkuat tulang dan mencegah resiko patah tulang di masa tua. Jadi kalau menjaga penampilan tetap prima, ini bukan hanya soal apa yang dioleskan ke wajah, tapi tentang konsistensi apa sih yang kita lakukan dalam menjaga kebiasaan sehat. Jadi dari langkah yang dimakan juga, dan dengan memahami apa yang perlu kita lakukan di pagi hari, yang kiranya bukan hanya biar awet muda ya, tapi sehat juga. Jadi Anda tidak hanya mendapat kulit yang kencang, tapi juga tubuh yang jauh lebih berenergi.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar ya, usai kita update bagaimana sih langkah kita untuk mengusahakan ya, punya wajah yang awet muda ketika bangun tidur ya, usahanya pas pagi hari, seperti itu pendengar ya. Sambil menikmati komposisi lagu pop Indonesia tahun 2000-an, dan sesaat lagi tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar, kita akan melangkah dari Ruang Rindu ke Tuban malam ini untuk menemani Anda kembali ya bersama komposisi lagu-lagu yang sudah kami siapkan di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban malam ini pendengar sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia di malam hari ini, di mana menemani aktivitas malam hari Anda. Sebagian sudah bersiap ya untuk beristirahat malam hari ini, ada yang masih beraktivitas. Kita bersama malam hari ini di Pro 1 RRI Tuban menikmati komposisi lagu pop Indonesia dengan santai ya di malam hari ini pendengar sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kembali akan saya hadirkan untuk Anda komposisi lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya, jika orang lain mengucapkannya kepadamu.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara melegarkan siaran sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Program 1 FM 87,9 MHz pendengar menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Kembali ditemani oleh Hasna pendengar mengawali perjalanan Tuban pagi ini. Tepat pukul 5 hingga pukul 6 kami akan hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi edisi hari ini begitu. Kemudian tepat pukul 6 kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. 6 lebih 30 kita akan update informasi seputar Pantura di antaranya ada Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Tepat pukul 7 kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. 7.30 di Opini Publik, 8 hingga 9 kami ada program Tuban Menyapa. Kemudian 9 hingga 10 kami ada program untuk Anda informasi Jatim hari ini bersama Pro 1 RRI Surabaya. Bergeser lagi tepat pukul 10 hingga pukul 11 nanti Tuban siang ini juga menemani aktivitas Anda jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Hasna begitu. Pagi hari ini Anda bisa bergabung di 0356-883-4756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Anda bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 87,9 pendengar, sekaligus bisa juga di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store. Bisa juga mendengarkan siaran kami di website resmi kami di www.rri.go.id. Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Kami akan hadirkan untuk Anda program Rotal Quran Surah ke-18. Di dalam Al-Quran pendengar. Yang ini merupakan surah Al-Kahf atau Al-Kahfi yang berarti adalah gua. Surat ini tergolong dalam surah Makkiyah. Terdiri dari 110 ayat dan dikenal dengan keutamaan dibaca di hari Jumat untuk melindungi diri dan fitrah dajjal. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti Murotal Quran di program Mutiara Pagi edisi hari ini.

Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda di program Mutiara Pagi edisi hari ini. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di pagi.

0: Sari berita, Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Sidoarjo mendukung kebijakan pemerintah terkait penghapusan istilah guru honorer menjadi guru non-ASN. Para tenaga pendidik berharap adanya perhatian, khususnya dalam bentuk insentif bagi guru yang belum mendapatkan sertifikasi guna menunjang kesejahteraan. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Sidoarjo mendukung kebijakan pemerintah terkait penghapusan istilah guru honorer menjadi guru non-ASN. Yanuar Fahmi melaporkan.
2: Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Perhunu Sidoarjo Ahmad Anwar menyatakan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah terkait penghapusan istilah guru honorer menjadi guru non-ASN. Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlangsungan tenaga pendidik di sekolah negeri.
3: Pemerintah pusat akan mensubsidi atau mengambil alih begitulah. Dari situ kami selaku organisasi profesi meyakini bahwasanya ada semangat yang luar biasa dari Pak Menteri dan Ibu Dirjen GTK bahwa mereka-mereka yang sudah mengabdi 2-3 tahun di sekolah ini akan tetap untuk diupayakan masih mengajar dengan istilah saya tidak tahu istilahnya akan apa. Kalau dulu ada P3K. Awal P3K muncul, banyak yang berpendapat yang kurang pas. Kemudian ketika ada paruh waktu, juga seperti itu. Ada tanggapan-tanggapan yang kurang negatif.
2: Menurutnya, berbagai kebijakan sebelumnya seperti skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sempat menuai beragam tanggapan dari publik. Hal serupa juga terjadi saat muncul wacana skema kerja paruh waktu bagi tenaga pendidikan non-ASN. Ahmad menilai perubahan istilah menjadi di non-ASN perlu dilihat sebagai bagian dari proses penataan sistem kepegawaian di sektor pendidikan. Ia optimis pemerintah telah menyiapkan skema lanjutan agar para guru tetap memiliki ruang mengajar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Para tenaga pendidik berharap adanya perhatian, khususnya dalam bentuk insentif maksudnya bagi guru yang belum mendapatkan sertifikasi guna menunjang kesejahteraan. Chantia melaporkan.
4: Kepastian masa depan menjadi prioritas utama bagi para tenaga pendidik di lingkungan yayasan swasta. Berbeda dengan sekolah negeri, guru yang telah diangkat menjadi guru tetap yayasan memiliki jaminan kerja hingga masuk masa pensiun di usia 58 tahun. Ibu Eva Lamria Aritonang, guru SMP Santa Maria Kediri mengungkapkan, masa bakti ini dapat diperpanjang bagi guru yang telah memiliki sertifikasi. Mereka mendapat kesempatan untuk terus mengabdi hingga usia 60 tahun. Hal ini menjadi angin segar bagi para guru non-ASN yang telah bersertifikasi karena memberikan stabilitas ekonomi dan profesi yang lebih lama.
5: Untuk yang sekolah di Yayasan Katolik sudah pasti kepastian kerja kami sudah ditentukan. Jadi kalau sudah jadi guru tetap yayasan sudah pasti sampai kami masa pensiun. Kalau untuk kami sendiri usia 58 itu pensiun, tetapi kalau sudah mendapat sertifikasi bisa lanjutkan sampai umur 60 tahun. Jadi harapan kami seperti non-ASN ya, untuk yang sudah dapat sertifikasi sudah lumayan, cuma mungkin untuk yang belum mendapatkan sertifikasi ya mendapatkan insentif dari pemerintah kota ataupun kabupaten. Mungkin itu.
4: Di sisi lain, harapan terbesar tetap ditujukan kepada pemerintah daerah. Para tenaga pendidik berharap adanya perhatian lebih, khususnya dalam bentuk insentif bagi guru-guru yang saat ini belum mendapatkan sertifikasi, guna menunjang kesejahteraan mereka selama masa pengabdian. Cantia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah tetapkan kuota sekolah rakyat Jombang naik sejumlah 270 siswa pada tahun ajaran baru 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan.
6: Pemerintah menetapkan penambahan kuota siswa sekolah rakyat Kabupaten Jombang sebanyak 270 siswa pada tahun ajaran baru 2026-2027. Tambahan kuota tersebut terdiri dari 90 siswa di masing-masing jenjang, yakni SD, SMP, dan juga SMA. Dengan penambahan tersebut, total siswa sekolah rakyat Kabupaten Jombang diproyeksikan mencapai 370 anak, termasuk 100 siswa yang saat ini telah menjalani kegiatan belajar di gedung sementara sekolah rakyat SKB Mojo Agung. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Komisi 8 Kabupaten Jombang, Andi Minarto, dalam hal ini menjelaskan tambahan kuota tersebut telah diinformasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Namun, kapasitas gedung sementara di SKP Mojo Agung dinilai memang tidak mampu menampung seluruh siswa baru karena daya tampung lokasi tersebut hanya sekitar 100 siswa.
7: Kami sudah mendapat informasi dari Pak Kadinsos ya, jadi untuk tahun ajaran baru nanti ada tambahan kuota 200 siswa. Rinciannya masing-masing 90 siswa untuk SD, SMP, dan SMA. Kalau ditotal dengan siswa yang sekarang sudah belajar di Mojo Agung, jumlahnya nanti sekitar 370 anak. Untuk teknis penempatan dan penjangkauan siswa nanti akan kami bahas lagi. Prioritasnya masih dari keluarga desil 1 dan desil 2.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi, menyampaikan progres pembangunan gedung permanen sekolah rakyat hingga awal Mei baru mencapai sekitar 58%. Pemerintah daerah pun mulai menyiapkan sejumlah skenario apabila pembangunan belum selesai saat tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli 2026 mendatang.
8: Sekarang sekitar 58%. Waktu kami tanya apakah nanti bisa dipakai Juli, jawabannya semua daerah sekarang sama-sama berjuang. Bahkan informasinya progres di beberapa daerah masih di bawah Jombang. Minggu depan kami rapat dengan Dinas Pendidikan, Capdindik, termasuk BPS untuk membahas penjangkauan calon siswa.
6: Penambahan kuota siswa sekolah rakyat juga diperkirakan akan berdampak pada kebutuhan tenaga pengajar, terutama untuk jenjang SD yang saat ini belum tersedia di Sekolah Rakyat SKB Mojo Agung. Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini berharap pembangunan gedung permanen di Desa Tunggurono juga dapat selesai tepat waktu, sehingga seluruh aktivitas belajar mengajar dapat dipindahkan ke lokasi baru pada tahun ajaran baru mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan 1 2026 mencatatkan kinerja positif sebesar 5,96%. Ermina Jin melaporkan.
9: Perekonomian Jawa Timur pada triwulan 1 2026 menunjukkan pertumbuhan positif. Berdasarkan produk domestik regional bruto, nilai ekonomi atas dasar harga berlaku mencapai 888,44 triliun rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 523,66 triliun rupiah. Statistisi ahli madya Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur Nurul Andriana menyampaikan, secara kuartalan atau Q2Q, ekonomi Jawa Timur pada triwulan 1 2026 tumbuh 1,25% dibandingkan triwulan keempat tahun 2025. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 15,85%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercatat pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 2,47%.
10: Secara YoY meningkat atau triwulan di Jawa Timur 27,97%. Kemudian kalau kita melihat bagaimana realisasi investasi di Jawa Timur, nilai realisasi modal dalam negeri yaitu atau PMDN, memang kalau kita bicara Q2Q atau triwulanan, kalau secara YoY meningkat sebesar 3,99%.
9: Nurul menambahkan secara tahunan atau year on year, ekonomi Jawa Timur triwulan 1 2026 tumbuh 5,96% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya yang tumbuh 13,44%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi 20,33%. Struktur ekonomi Jawa Timur masih didominasi lapangan usaha industri pengolahan dengan kontribusi 31,45%. Dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar berasal dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga 61,51%. Ermina melaporkan.
0: Antisipasi munculnya penyakit degeneratif, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus menghimbau masyarakat meningkatkan kualitas kesehatan tubuh. Ayu Citra melaporkan.
11: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik
12: Legend. Untuk antisipasi munculnya penyakit degeneratif, pada saat ini seluruh masyarakat di Kota Kediri diminta untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menjaga kesehatan tubuh. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus. Firdaus mengatakan bahwa kondisi cuaca yang tak menentu dan mudah berubah, serta gaya hidup yang tidak sehat akan berpengaruh negatif terhadap daya tahan tubuh.
13: Bio pencetusnya, pembuatnya, jadi ada Prof. Agung dan Dr. Agus, itu beliau adalah menceritakan bahwa produk itu adalah sudah produk nasional, produknya dalam negeri. Harapannya adalah dari kader Muhammadiyah ini membuat stem cell dan spektrum ini adalah supaya masyarakat di Indonesia, di Kediri utamanya, itu melek dengan yang namanya stem cell.
12: Firdaus meyakini bahwa dengan menjalankan inovasi terbaru itu, maka setiap masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas hidup dan optimalisasi daya tahan tubuh, bahkan dapat sekaligus mencegah penuaan dini, serta melakukan percepatan regenerasi sel dan juga jaringan tubuh. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan RSMAD Kota Kediri, Dr. Zainul Arifin M.Kes. Fiskwa membenarkan, bahwa dengan datang ke rumah sakit ini, maka masyarakat bisa mendapatkan solusi kesehatan modern berbasis stem cell dan sekretum terapi.
14: Saya melihat kebutuhan untuk itu sudah banyak sih, karena kita kan juga baru buka WNS Kutir ini, ya itu kemudian muncul masalah terhadap yang sulit punya anak, ya, keturunan dan sebagainya, itu kita tanggap, oh ini juga bisa terhadap tulang yang sudah remuk, kemudian bisa diregenerasi, itu juga jauh lebih cemerlang.
12: Lebih lanjut, kehadiran stem cell klinik ini juga sekaligus menjadi klinik pertama yang ada di Kota Kediri dan sekaligus merupakan bentuk nyata komitmen rumah sakit untuk memberikan layanan premium, preventif, dan berbasis teknologi mutakhir. Ayu Citra melaporkan.
0: Dalam rangkaian Disnatalis ke-40, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijayakusuma Surabaya mengatakan akan berkomitmen mencetak dokter yang berkualitas. Farida Usnia melaporkan.
15: Fakultas Kedokteran FK Universitas Wijayakusuma Surabaya UWKS terus mencetak dokter yang berkompeten secara ilmiah, berintegritas, dan berjiwa kemanusiaan. Karena itu, dalam rangkaian kegiatan Disnatalis ke-40 tahun FK UWKS, Dekan FK UWKS Dr. Hari Kagondo mengundang dokter alumni kampus swasta ini untuk mengikuti berbagai seminar yang digelar. Tujuannya, ilmu yang diperoleh dapat menjadi amal dan bermanfaat bagi masyarakat.
16: Dengan tema kedokteran komunitas, digital health dan patient safety, kami mengundang para dokter, bapak ibu untuk terus mengikuti. Selamat mengikuti seminar ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan, yang hari ini kita bersinar, dapat menjadi amal dan manfaat bagi masyarakat. Mari kita jadikan Disnatalis Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini sebagai momentum untuk melangkah lebih maju. Dengan semangat grit Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, kita yakin FKUWKS akan terus menjadi institusi yang unggul dan berdampak yang positif bagi masyarakat.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Disnatalis FKUWKS Dr. Nugroho Eko Wirawan Budianto mengatakan, FK kampus swasta ini komitmen berbagi ilmu dan memperbarui kompetensi bagi dokter.
17: 40 tahun bukanlah usia yang singkat. FKUWKS telah melahirkan ribuan dokter dan tenaga kesehatan yang mengabdi di seluruh penjuru Indonesia.
15: Wakil Ketua Panitia Disnatalis FKUWKS Dr. Nugroho Eko Wirawan Budianto mengungkapkan ada ribuan dokter dan tenaga kesehatan alumni kampus swasta ini yang mengabdi di seluruh penjuru Indonesia. Karena itu, FKUWKS komitmen dalam pendidikan, pelayanan masyarakat, serta penguatan jejaring alumni. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, sejumlah pemain futsal Jawa Timur mengikuti seleksi untuk masuk timnas futsal. Agusin Irdiani melaporkan.
18: Seleksi pemain timnas futsal Indonesia kelompok umur atau KU17 untuk regional Jawa Timur digelar di lapangan Bayi Arena Kenjeran Surabaya pada kemarin. Seleksi ini menjadi tahap terakhir pencarian talenta muda dari berbagai daerah untuk dipersiapkan menuju agenda internasional termasuk turnamen di Spanyol. Staf pelatih timnas futsal Reka Cahaya mengatakan jumlah pemain yang mengikuti seleksi sebelumnya mencapai ratusan orang, namun federasi memberikan kuota agar proses seleksi lebih efektif dan terarah. Mereka menjelaskan setiap daerah diberi kewenangan untuk menentukan jumlah pemain yang direkomendasikan ke tahap nasional sesuai potensi yang dimiliki. Pemain yang dipilih nantinya akan di-ranking sebelum diputuskan masuk training camp.
19: Di seleksi yang kita tahap terakhir ini, di normal yang kita listnya itu sesuai target. Tapi kan sebelumnya juga sudah melakukan seleksi dari tingkat AFP-nya sendiri. Katanya itu sudah sampai ratusan, tapi dengan kesepakatan bersama dari federasi ngasih kuota agar lebih efektif. Jadi pertama di tingkat AFK, terus ke AFP, dan habis itu di tingkat untuk ke nasional. Untuk dari aturannya kemarin, kita dapat mandat dari atas. Kita di sini bisa mengambil kuota, bisa nol,
20: bisa satu, bisa tiga, atau bisa semua. Tergantung potensi di masing-masing daerah. Dan di situ akan kita ranking. Seumpama ada di ranking maksimalnya 5 atau 4. Kalau 5, kemungkinan besar langsung masuk training camp. Kalau 4, nanti akan ada pre-training camp. Diadakan di 2 tempat tergantung wilayah.
18: Pihaknya menyebut standar pemain yang dicari minimal setara dengan skuad timnas U16 yang tampil di AFF sebelumnya. Namun tim pelatih berharap kualitas yang ditemukan bahkan bisa melampaui standar tersebut. Mereka menambahkan keputusan hasil pemain yang lolos berada di tangan pusat karena tim pelatih daerah hanya bertugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan dan rekaman video pemain selama seleksi berlangsung. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Ayu Citra kembali melaporkan.
11: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-view friendly match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Nissan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-view friendly match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka skuad Nissan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
21: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau sudah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
11: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
22: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Haryanto, Mas Putul masih berhalangan. Tapi kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
11: Adapun di jalan sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Ayu Citra, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peningkat, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya, pendengar, kembali di Pro 1 RRI Tuban, kami akan update informasi di wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Satu informasi yang dihadirkan untuk Anda, pendengar, dari Kabupaten Tuban, dari Kementerian Agama Kabupaten Tuban, dalam rangka TMMD ke-128 Kodim 0811 Tuban bekerjasama dengan KUA Semanding menggelar nikah masal gratis yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 21 Mei 2026 bertepatan di Pendopo Kecamatan Semanding. Bagi Anda yang ingin mengikuti, karena maksimal adalah 20 pasangan akan mendapatkan hadiah mukena dan juga sarung. Informasi selengkapnya Anda bisa langsung aja datang jam 8 pagi sampai selesai, sekaligus langsung aja konfirmasi pendaftaran dari Babinsa Pelda Zali Hartono dan juga Ustadz Faris. Nomor tertera ada di Instagram Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Jadi langsung aja cek Instagramnya sekarang juga. Bagi Anda yang merasa ingin mengikuti nikah masal yang diselenggarakan oleh Kodim Tuban sekaligus bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Tuban.

Pendengar, setelah tadi informasi dari Kabupaten Tuban, kita bergeser informasi di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengambil langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan dan juga kesejahteraan peternak daerah. Bupati Bojonegoro secara resmi menerbitkan surat edaran. Dalam surat edaran tersebut, mewajibkan penyerapan hasil produksi telur dari peternak lokal dan keluarga penerima manfaat program gerakan beternak ayam petelur mandiri atau Gayatri. Kebijakan strategis ini bertujuan untuk melindungi stabilitas usaha peternak ayam telur di Bojonegoro, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Dalam edaran tersebut, pendengar, Bupati menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara serta karyawan dan karyawati di lingkungan organisasi perangkat daerah hingga tingkat kecamatan untuk berpartisipasi aktif. Terkait harga, pembelian akan merujuk pada harga pasar yang berlaku sesuai dengan harga acuan pembelian di tingkat produsen yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Langkah antisipatif ini juga menyasar sektor pendidikan dan juga sosial. Bupati menekankan kepada Kepala Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi atau SPPG agar memprioritaskan pasokan telur untuk program makan bergizi gratis. Dari hasil produksi penerima manfaat Gayatri, sinergi ini diterapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi sirkular yang paling menguatkan antara program sosial pemerintah dan pemberdayaan peternak desa. Tak hanya menyasar sektor pemerintahan, pendengar, Pemkab Bojonegoro juga menghimbau pelaku usaha kecil swalayan hingga pasar tradisional untuk memprioritaskan penjualan telur ayam ras lokal. Pada pelaku usaha diingatkan secara tegas untuk tidak melakukan spekulasi harga maupun juga penimbunan stok yang dapat merugikan pasar. Untuk menjamin efektivitas kebijakan tersebut, setiap penyerapan telur di lingkungan OPD RSUD kecamatan hingga unit usaha wajib dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Peternakan dan Perikanan. Laporan tersebut dilakukan secara transparan. Dan program Gayatri ini merupakan inisiatif unggulan Pemkab Bojonegoro yang dirancang untuk menciptakan kemandirian ekonomi keluarga melalui sektor peternakan ayam petelur.

Pendengar, terima kasih Anda masih stay di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan kembali update informasi untuk Anda di Kabupaten Lamongan. Kali ini informasi dari suasana pendopo Lokatantra Lamongan dipenuhi nuansa budaya saat perempuan pengusaha yang tergabung dalam IWAPI Cabang Lamongan mengikuti lomba berkebaya memperingati Hari Kartini ke-147 di hari Senin kemarin, pendengar. Para peserta tampil mengenakan beragam kebaya Nusantara yang dipadukan dengan kain tradisional. Kegiatan berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Ketua DPC IWAPI Lamongan mengatakan peringatan Hari Kartini bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, perempuan saat ini dituntut menjadi pribadi tangguh, kreatif, dan mandiri tanpa meninggalkan nilai budaya. Selain lomba berkebaya, kegiatan juga diisi rapat pleno anggota IWAPI Lamongan. Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang mempererat koordinasi dan komunikasi antar anggota. Anies menilai kebaya bukan hanya pakaian tradisional, melainkan simbol identitas perempuan Indonesia yang anggun dan berdaya. Kegiatan berlangsung hangat dengan semangat pelestarian budaya di tengah perkembangan zaman.

0: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Tuban pagi hari ini. Berikutnya kami akan update informasi perakiraan cuaca edisi hari ini yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Pendengar, selama 12 jam ke depan bagi Anda yang sedang berpergian atau perjalanan pagi hari ini, supaya mengetahui update perakiraan cuaca hari ini begitu. Dan berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali bersama saya, Atin Tri Pamungkas dari BMKG Tuban, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku hari ini Selasa 12 Mei 2026. Untuk seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban hari ini, mulai dari Kecamatan Banjar, Bangilan, Gerabakan, Jatirogo, Jenuh, Kenduruan, Kerek, Merak Urak, Montong, lalu Kecamatan Palang, Parengan, Pelumpang, Rengel, Semanding, Senori, Singgahan, Sokotamba, Boyo, Tuban, hingga Kecamatan Widang, hari ini cuaca diperkirakan berawan pada pagi hari.

0: terjadi pada pukul 5.33 waktu Indonesia Barat, sedangkan waktu terbenam matahari terjadi pada pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan pula adanya peringatan dini untuk mewaspadai terhadap potensi terjadinya angin kencang di wilayah perairan Tuban hari ini. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat BMKG sampaikan pada pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pendengar, informasi perakiraan cuaca tadi menutup perjumpaan kita di Tuban pagi ini. Informasi seputar Pantura, Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan sudah senadate pagi hari ini, yang sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami, pendengar. Perlu juga kami informasikan kalau sudah mendekati jam 7 pagi, sudah mulai ramai lalu lintas di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo atau tepatnya di depan studio kami sepanjang jalan menuju Jalan Al-Falah ataupun juga ke Tuban Kota begitu. Sehingga bagi Anda yang berpergian atau perjalanan, terus kami bawa untuk hati-hati di jalan, pendengar. Satu lagu yang hadirkan untuk Anda sebelum nanti kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.